0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa nih, kalau jam 7 pagi lewatnya 4 menit sekarang ini sahabat suara, kamu akan mendengarkan suara aku kan ngembul yang siaran di Suara Seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan siarannya selain kamu bisa dengerin lewat radio konvensional, entah di radio tape beneran atau di radio mobil kamu ya, atau di radio yang bisa dibawa kemana-mana ya, boleh juga kamu dengerinnya lewat live streaming di suaranetwork.com/streaming ya. Dan ya pasti bisa dengerin Suara dimanapun dan juga kapanpun nih sahabat suara ya. Yes, buat hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 ya, masih dengan kondisi kota Palembang yang di pagi hari dipenuhi dengan kabut asap ya. Yuk kita update buat udara kota Palembang pagi hari ini kira-kira berapa ya? Apakah masih berbahaya atau gimana nih sahabat suara? Kita cek dari AQR.com. Ternyata udara kota Palembang di pagi hari ini kualitasnya masih sangat-sangat buruk dan berstatus berbahaya ya. Jadi kamu gak akan bosan-bosannya buat aku ingetin untuk berkali-kali adalah pakai masker kemana-mana sahabat suara, bebas deh. Kau mau masker yang biasa kek, mau pakai buff kek, mau pakai masker kain kek, masker yang bisa dicuci kek, terserah ya. Pokoknya pakai masker sahabat suara, apalagi kalau kamu aktivitasnya banyak di luar, banyak kesana kesini juga ya. Plus banyakin minum air putih juga dan jangan lupa buat jaga kesehatan ya. Tentu saja kamu yang lagi mendengarkan, hati-hati juga di perjalanan, fokus berkendaranya. Ya, dan semoga lancar luncur buat semua aktivitas sahabat suara di hari ini ya. Oke, aku juga lagi live TikTok nih sahabat suara. Boleh kalau mau nongol-nongol ya, cari aja akun aku kan ngembul. Yuk, boleh kalau mau ngobrol, mau cerita, mau apa lagi nih, mau kasih tahu ada macet di mana, biar bisa dikasih tahu ke sahabat suara lainnya juga yang lagi dengerin ini ya. Oke, yaudah kalau gitu aku langsung aja buat pagi hari ini ya. Seperti biasa, 3 lagu pembuka sebagai pembuka siaran pagi hari ini ya. Anyway, jangan lupa sarapan juga sahabat suara. Kalau kamu bakal padat banget, aku gak sarapan nih ya. Gak tahu, kayak males aja gitu. Jadi lebih milih untuk minum air putih aja gitu sahabat suara ya. Gak tahu, bukan karena diet, enggak, cuma kayak enggak mood aja gitu. Bisa gitu ya sarapan enggak mood, ya bisa aja lah sahabat suara ya. Oke, langsung saja.

lagu Kahina yang aku suka banget nih Sahabat Suara dengan Permaisuriku. Ayo siapa yang udah gak sabar Januari nanti buat nonton Kahina ya di Bass Youth Fest ya 2027, ada Kahina, ada Malik and the Essentials, Perunggu, Fieratil, Pamungkas, dan tentu saja di Silon 7 ya. Fiksi bakal nyanyi banget ya.

0: Ada Rilaso dengan Arti Cinta. Selamat pagi buat Angsam 01. Katanya alhamdulillah hari ini bisa keluar dulu dari negeri awan tercinta. Ya, yang mau keluar kota juga sahabat Suara, entah mau liburan, entah mau pekerjaan atau ada urusan keluarga, ya hati-hati aja di perjalanan sahabat Suara ya. Oke, langsung secara full aku puterin berturut-turut pembuka siaran pagi hari ini ya. Ada Rosa dengan Sakura, Kahina Permaisuriku, dan juga Ari Lasso dengan Arti Cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Suara.
3: Memainkan musik pilihanmu.

Disuruh melembang suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku kan ngemul siaran di Suara Seru. Dan aku baru aja memulai siaran pagi hari ini. Udah dibuka dengan 3 lagu, ada Rosa dengan Sakura, Kahina, Permaisuriku. Dan barusan kamu dengerin ada Ari Lasso dengan Arti Cinta ya. Selamat pagi buat yang udah nongol-nongol TikTok aku. Yang mau nyapa-nyapa dulu, selamat pagi ada Diana. Halo Diana, katanya oh kakak ini yang sering aku denger pas lagi nyetir. Hihihihihi. Kenapa harus ada hihihihinya ya? Apakah Michael Jackson? Hihi ya. Katanya iya, iya, semangat ya, semangat terus kakak. Katanya iya, makasih Diana, hati-hati di perjalanan. Halo Dr. Vincent Guantoro, hai kak, morning, morning juga. Ada, halo pagi Nanutsi juga ya. Iya, terus ada Yuni Astuti, katanya iya udah bengek kami lantak asap, betul. Halo Angsam 01 juga, terima kasih Dr. Vincent Guantoro ingetin untuk jangan lupa pakai masker ya, sahabat suara juga tuh ya. Oke, nah terus ini ada Om Oleng juga ya. Halo selamat pagi, ada Ohdir 1916XXXS. Kakak ini yang galak ngerewangi aku sambil beberes rumah. Ais. Iya. Ya intinya sahabat suara aku seneng deh bisa nemenin kamu baik itu aktivitas apapun ya. Kayak Ohdir 1916 ini beresin rumah, kayak Diana tadi nyetir, atau kamu yang olahraga segala macam. Pokoknya makasih ya udah dengerin Iswara, semoga enggak bosen ya. Halo R, banyak yang minum air putih kak. Iya udah nih, nih. Nih botol gede nih, nih mohon maaf nih. Aku kalau minum nih botol gede nih ya. Untung aku enggak bawa galon ya sekalian ke dalam studio ini ya. Sahabat suara juga banyak yang minum air putih ya. Tapi sepertinya nih sahabat suara, pagi hari ini kalau kamu lihat di sekitar kamu kenapa sepertinya sumringah ya? Kenapa sepertinya kayak happy-happy gitu bawaannya, seneng terus ya. Itu karena bisa jadi terbawa euforia semalam setelah Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Amazing, amazing, amazing ya. Jadi ayo, ayo coba-coba siapa yang semalam rela tidur malam nih ya demi nonton timnas Indonesia ya main di final FIFA Asian Cup 2026. Ada. Jujur nih sahabat suara ya, aku sebenarnya nggak mau nonton, aku tuh lebih milih mau tidur sebenarnya, jujur ya. Cuma kaget nih jantung, mohon maaf, gara-gara kenapa teriak di rumah adik aku sama bapak aku ya. Teriak beneran, astagfirullahaladzim ya. Ujung-ujungnya apa ya, udah akhirnya ketonton lah, tapi ketontonnya aku di nontonnya di YouTube ya, di apa namanya, di situ ada live streaming. Terus ketonton lah pas penalti sih ya, pas penalti sahabat suara, itu jujur seru banget ya. Cuma memang keren banget sih ya, buat sekali lagi kita apa namanya, salut buat timnas Indonesia ya. Walaupun balik lagi nih ya, aku juga sangat salut buat timnas Thailand ya, GG sih dengan 10 pemain tapi bisa nahan Indonesia sampai 2 kali perpanjangan waktu, bahkan hampir juara malahan ya. Untung kita di detik-detik terakhir menyamakan kedudukan ya sahabat suara ya. Jadi sekali lagi untuk Indonesia ini berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026 nih sahabat suara. Ini adalah edisi perdana dan ini adalah kain resmi dari FIFA ya. Kayak gitu, jadi setelah perjuangan yang luar biasa ya, imbang 2-2 selama total 120 menit di GBK, dan akhirnya melalui penalti dengan skor akhir 4-2. Tapi keren banget sih ya. Siapa? Emil Audero ya. Emang apa namanya, kiper Rayo Vallecano ini luar biasa sekali ya, kayak gitu ya. Oke, tapi emang setelah terjadi, setelah dua eksekutor Thailand juga gagal ya melakukan tugasnya ya sahabat suara. Dan ini adalah trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games yang beberapa kali diperoleh Indonesia ya. Dan juga setelah sekian lama akhirnya kita menanti-nanti ya untuk Indonesia berhasil menjadi juara juga ya. Nah, harapannya adalah setelah FIFA Asian Cup 2026 ini, mungkin ini kan masih kategori Asia Tenggara ya. Nah, kita berharap semoga bisa naik level yang ke berikutnya. Mungkin ke Asia juga. Kalau aku baca-baca di TikTok ini banyak yang komen ya, katanya tahun depan Piala Asia. Iya, karena Asia juga levelnya udah luar biasa sih. Ada Jepang, ada
Korea, ada Australia yang memang langganan-langganan Piala Dunia juga gitu ya. Kayak gitu. Cuma jujur nih, jujur ya, memang sekali lagi Sahabat Suara memang GG banget sih ya Thailand ya. Emang enggak dipungkiri ya, memang Thailand jadi salah satu tim kuat ya di Asia Tenggara juga gitu ya. Amazing, amazing. Pokoknya sekali lagi proud buat Indonesia ya. Di mana akhirnya menjadi juara juga setelah sekian lama ya. Dan sepertinya memang apa ya? Ya ini menjadi oase di padang pasir lah ya. Ketika kita mumet karena banyak berita yang bikin-bikin ngeselin ya, bikin mumet juga dengan apa yang kita lihat, bikin pusing karena kabut asap ya, seenggaknya ini jadi bikin kita happy juga ya. Yang penting apa? Yang penting timnas Indonesia juara nih Sahabat Suara ya. Kayak gitu. Cuma ada satu momen yang aku lucu, bukan lucu sih ya, cuma aku lihat pas seremoni sih, pas intinya pas penyerahan trofi ya, Piala FIFA Asian Cup 2026, ada momen di mana sama kayak kejadian momen seremoni penyerahan trofi Piala Dunia 2026 ya, ke Spanyol ya. Di Piala Dunia 2026 ya, ke Spanyol ya.

0: untuk bisa ke depan lebih baik ya. Wes, sok-sokan aku ngomentarin ya. Kayak aku selevel sama Pep Guardiola aja ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
1: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
0: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
2: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
0: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
2: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
0: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
3: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
0: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
4: Suka ya, Mas, sama lubang saya?
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.

0: Isrobel emang suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang agak-agak jelek moodnya pagi hari ini ya, gara-gara bukan karena belum sarapan, bukan karena gebetan belum balas chat kamu, bukan karena pokoknya belum mandi misalnya, masih agak kucel ya. Enggak, atau telat enggak, tapi betenya gara-gara internet rumah kamu yang lemot, enggak stabil kecepatannya, jadi kayak internetan di rumah tuh benar-benar not good lah gitu ya. Dan kayaknya lagi mikir, enggak bisa nih aku begini tuh setiap saat, pengen deh mengganti internet lama kamu ya dengan yang super ngebut, dengan lebih stabil dan harga juga yang super hemat. Ya udah sahabat suara, ganti aja internet lama kamu di rumah dengan yang satu ini, ada IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps yang siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Kamu mau apa? Streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online, atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Harganya nih, mulai dari Rp350.000 buat kamu hemat sampai Rp199.000. Jadi nggak usah capek buat milih internet kenceng atau harga hemat, karena dengan IndiHome, kamu bisa dapat semuanya. Internet super cepat dengan harga yang nggak buat kantong jebol. Dan bukan cuma itu aja, kamu bakal dapat bonus juga langganan Vision Plus, Prime Video, View, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Jadi ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di GraPARI terdekat, atau bisa cek informasi lengkapnya ke tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru, dan aku masih live TikTok nih sahabat suara ya. Oke, ini waktunya aku mau nyapain buat sahabat suara yang udah nongol-nongol di TikTok ya. Baru nanti kita akan siarannya kasih-kasih informasi lagi ya. Selamat pagi, ada Aldes Asega, waalaikumsalam. Ada Hefro ya, katanya Bang Okan selalu menemani saya kalau berangkat ke kantor dari Pelaju ke Merdeka. Terima kasih Bang Okan, ya Allah. Makasih juga Hefro ya, tapi jujur nih, jujur sahabat suara, aku tuh seneng ya kalau misalnya kamu yang lagi mendengarkan ini entah terhibur, entah ringam ya. Ya pokoknya terima kasih lah karena udah mau mendengarkan celotehan aku yang gak jelas ini ya. Hati-hati jalan ya buat yang lagi mendengarkan. Ada Ian Sopian, halo Ian. Ada Bangi. Iya sudah takdir dari Dede Ikhlas. Imo baik, kau kan apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya Imo. Tapi tenggorokan agak-agak sakit. Ada Iki Abuy juga. Katanya iya Indonesia juara. Kita butuh rematch nih lawan Argentina, lawan Spadan. Iya, betul. Terus ada Kiki, katanya rindu zaman sekolah sering dengerin Kak Okan, katanya gitu. Tapi sekarang udah tamat, sekarang udah di Bogor. Terus aku tanya, kapan emang? 2017, oh my God ya. Zaman waktu itu masih ada Ari dan Fadlan, berarti masih tracks ya waktu itu ya. Iya, ada Rehan, katanya Bogor hujan terus, brother. Coba dong daerah-daerah lain yang hujan, bagi dong hujan-hujannya ke Palembang ini. Gitu udah sesak banget soalnya ya. Halo Rindu juga, katanya boleh gak minta 1M bay dari 100M itu? Boleh, minta aja sama Pak Gubernur ya, jangan minta sama aku ya. Oke, kata Kiki, rindu kak, rindu pempek sama Tekwan. Nah, tapi ini benar sahabat suara ya, kalau kamu yang keluar kota, atau di luar kota, ya aku gak tahu kenapa memang kuliner itu menjadi nomor satu yang kita kangen di Palembang, ya gak sih? Ya, karena memang gak ada yang seenak di Palembang gitu, pempek, model, Tekwan. Even pun Palembang tuh pempeknya yang murah, masih enakan yang pempek murah Palembang daripada yang lain ya. Dan ini pernah aku rasakan waktu di Jakarta ya, walaupun cuma Jakarta ya. Jadi aku pernah beli pempek, pempek dia itu harganya berapa ya, 10 ribu dapat berapa biji gitu. Terus pas makan, ya Allah pempek dos. Pempek dos Palembang aja itu lebih enak daripada yang di situ sahabat suara ya. Oke. Jadi wajar kuliner, dan aku pun waktu inget banget ya, misalnya di Jakarta nih ya sahabat suara, cuma di Jakarta doang tuh, besok langsung hantem model mie. Gak tau kenapa ya. Halo Rehan Saputra Sulung. Oke, dem macet Palembang banyak asap. Halo Bad Boy, katanya dari tahun 90-an Langgeng Soka kabut asap. Halo Eci Desi, halo Men's For You. Iya. Oke, kalau Rehan bilang Palembang kita kota tercinta, kita tidak bisa dilupakan karena tanah kelahiran kita. Iya, pernah ada statement yang bilang kalau pernah terminum sungai Banyu Banyu Sungai Musi ya, itu pasti kita bakal balik lagi, katanya seperti itu ya. Oke, Kiki katanya aku pernah sebelumnya balik ke Palembang kak, setiap hari aku makan Tekwan. Setiap hari makan Tekwan. Iya, gak apa-apa. Karena Tekwan tuh bisa jadi salah satu lauk. Dulu aku ingin banget sahabat suara waktu masih kecil ya, itu makan Tekwan pakai nasi, sumpah gak bohong. Disuruh mak waktu itu jadi lauk ya. Halo Justin Hapner, makasih MBG, berkat MBG Indonesia bisa juara. Iya. Halo The Real Kehidupan, King Indo juara, oke. Halo HDC, keren Radio Suara, makasih. Iya, oke, kata Bad Boy, sekarang kabut asapnya parah mang, tetap rindu Palembang, apalagi martabak har. Oh iya, martabak kari ya, enak juga tuh. HDC bangun tidur langsung buka Radio Suara, makasih. Oke, Bad Boy, nah Bad Boy lagi di Cikarang sahabat suara ya. Katanya kalau pempek banyak di Cikarang, tapi martabak kari susah di sini. Ya, cuma ada di Palembang doang kayaknya ya. Oke, terus HDC sempat cerita tempat kami di Pelaju ada pempek legendaris, pempek si Happy namanya, kan sebelum ke komplek Pertamina rukonya. Oke. Ada Bang Aldi, terus ada halo buat Winarta juga, terima kasih ya. Oke. Terus ada oke, Bad Boy, Palembang kota kenangan, berenang di air mancur depan Masjid Agung. Enggak boleh lagi sekarang, jangan ya. HDC request sesi potret. Oke, nanti habis ini aku puterin. Halo Cia Mom. Bang Okan tiap hari selalu nemenin mami anak satu ini berangkat antar anak dan kerja. Oke, semangat ya Cia Mom. Ya, semangat juga buat Cia Mom ini ya. Oke, Sender makasih udah kasih gift-nya. Halo HDC, anak gadisku mau pergi kuliah pagi ini kan, tapi masih kabut di luar. Pakai masker. HDC ya. Halo Wulan, DR underscore W. Oh ini kakak yang siaran tiap pagi ku denger ketiap di jalan. Makasih ya Wulan ya. Udah kasih giftnya juga, semoga gak bosen-bosen ya. Aku tuh agak trauma Sobat Suara dengan orang-orang yang misalnya kalau ketemu, oh ini yang aku dengerin tiap pagi. Nah itu kayak ekspektasinya tinggi gitu kan. Mungkin dengerin suara aku kayak, wah belaga nih suara ya. Pas lihat, wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe Bad Boy, masih gak pasar burung di Beringin Janggut itu tempat kami nongkrong kalau minggat sekolah 90-an? Setahu aku masih ya. Zaman kami belum ada mall kah? Oke. Halo, B. Aduh, halo. Siapa tadi? Mana-mana-mana. Ya, lewat ya. Best Dude. Oke, oke, oke. Bad Boy cerita kangen alumni STM 2 Palembang angkatan 93. Tuh. Jadi buat anak-anak alumni STM 2 nih ada Bad Boy angkatan 93. Buset. Aku baru lahir tuh tahun 90 baru lahir nih. STM 2 yang di Pajo kan, Bad Boy kan, ya. Yeah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus ada Hanza Manshop. Oke. Okay. Malaysia tidur udah malam, besok lihat King Indo menang lagi. Ini udah pagi, coy. Oke, okay. Halo 6. Kak, request Bernadia, wanita tak punya malu. Oke, okay, boleh, boleh. Mari kita masukin langsung ya. Bernadia, wanita tak punya malu. Oke, okay, abis ini ya. Abis sesi potret ya. Oke, okay. Bad Boy, makasih Bad Boy udah kasih gift-gift. Ya, oke okay, itu ya. Sahabat Suara udah aku sapa-sapa yang udah pada nongol di TikTok. Ya, iya, iya, iya. Pokoknya buat Sahabat Suara udah pada nongol TikTok, makasih banyak udah dengerin. Baik itu yang kamu nongol di TikTok, ada juga yang dengerin di live on air juga ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya, makasih banyak lah pokoknya ya. Itu udah aku sapain semua Sahabat Suara ya. Pokoknya kalau kamu mau dengerinnya bisa lewat live streaming juga di suaranetwork.com/streaming ya, selain bisa lewat radio konvensional juga kayak gitu ya. Bad Boy bukan dulu di Sesan Sani. Oke, okay. Nam lanjut denger di radio. Iya benar, abis ini lagunya diputerin ya. Oke. Okay. Halo Demas Angin, Kak Gina Kinos mana Kak? Itu kan di Jakarta, Demas. Mohon maaf, ini kan Palembang. Kak Gina Kinos itu di Jakarta. Ini di Palembang, beda, mohon maaf. Akunnya aja udah beda nih ya. Suka ngajak ribut ya. Oh iya, maaf. Sini kita bergoco aja kita di sini ya. Astagfirullahaladzim ya. Ya. Oke, okay, makasih ya. Udah langsung diputerin deh, udah di request sama Sahabat Suara yang di TikTok ya. Ini ada Now versi Aris, versi lagi. Now featuring Ari Lesmana versi. Ini gara-gara belum sarapan ya. Sesi potret. Terus ada yang request Bernadia tadi ya. Yang wanita tak punya malu. Nah, habis itu lagu-lagu lainnya juga ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
0: Suara suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang mau belanja dan belanjanya pengen banyak promo, ya udah belanjanya di Alfamidi aja ya. Yang pasti banyak buat promo di Alfamidi. Tapi kalau untuk sekarang ini, aku pengen kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Jadi promonya adalah, ini promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri bisa tebus murah 1 piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28 aja. Sekali lagi ya, ada promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri bisa tebus murah 1 piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28. Bahkan bukan cuma itu aja ya, di Alfamidi juga kamu bisa dapat 1 piece Ultra Milk 1 liter All Varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Sekali lagi ya, kamu juga bisa dapat 1 piece Ultra Milk 1 liter All Varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Informasi lengkap bisa cek juga di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isra 5 Suara Warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Salma Salsabil ya dengan Maha Benar. Anyway sahabat suara, setelah kemarin kamu yang melewati kantor gubernur, jadi sekali lagi kemarin itu ada aksi damai yang dilakukan sama teman-teman mahasiswa, ada Unsri dan juga Wina dan Fata Palembang ya, yang dimana juga menuntut beberapa hal tentunya yang disampaikan ke Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru ya. Nah ini gimana nih ceritanya, mungkin sahabat suara yang belum tahu atau cuma sekedar lihat-lihat videonya aja berseliweran di media sosial ya. Nah jadi ini kalau aku baca sumbernya dari sumex.thisway.id ya, banyak banget ya dari mahasiswa Unsri dan juga Widada Fatah yang menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan ya. Ini sedikit cerita dulu sahabat suara, sekitar jam 9 lewat ya, aku sempat lewat di simpang 5 DPRD Palembang ya. Jadi aku lihat di pinggir-pinggir itu di dekat tulisan Aero Palembang itu teman-teman yang Unsri lagi ngumpul, lagi nunggu teman-teman yang lain kayaknya ya, kayak gitu. Jadi rame banget ya, dan akhirnya ya jadi ternyata sempat suara ya, kayak gitu. Tentunya aksi damai ini menjadi bentuk keprihatinan teman-teman mahasiswa terhadap kondisi kabut asap yang ada di Sumatera Selatan ya. Bahkan memang karhutla semakin parah. Dan dalam aksi ini mahasiswa ini menyampaikan sejumlah kritik sekaligus tuntutan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar penanganan karhutla dilakukan lebih serius, cepat dan juga menyeluruh ya. Nah bersyukurnya juga banyaknya mahasiswa ini melakukan aksi damai disambut dan juga langsung diterima oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru, dan di hadapan mahasiswa Bapak Herman Deru menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat Sumsel. Kemudian juga ada Bapak Herman Deru juga yang meminta maaf juga karena masih ada kabut asap di Kota Palembang dan Sumatera Selatan secara keseluruhan ya. Dan dijelaskan beberapa hal juga sama Pak Herman Deru ya. Salah satunya adalah katanya Pemprov Sumsel sudah menetapkan status siaga karhutla kurang lebih 6 bulan terakhir. Kemudian juga Pemprov sudah melibatkan komponen lainnya kayak APH, TNI Polri, masyarakat peduli api, bupati, wali kota, BPD sampai dengan relawan. Dan disampaikan juga kalau Sumatera Selatan punya lahan gambut sekitar 1,4 juta hektar ya. Kemudian selain itu juga disampaikan katanya dengan kondisi dua faktor utama yang terjadi, ada faktor manusia dan faktor alam. Kemudian Pemprov Sumsel menjalankan sejumlah strategi juga ya. Selain itu juga pokoknya diceritakan soal penanganan dilakukan lah gitu ya sahabat suara. Kemudian juga soal bantuan nih, soal bantuan dari pemerintah pusat ya, dikonfirmasi sama Pak Herman Deru juga ya, katanya sudah di apa namanya dibagi sesuai peruntukannya. Diceritain 30 miliar untuk Pemprov Sumsel, 70 miliar lainnya untuk di 4 kabupaten lainnya. Ada 15 miliar untuk Ogan Ilir, 15 miliar untuk Banyuasin, 20 miliar Musi Banyuasin, 20 miliar untuk Ogan Komering Ilir, kayak gitu ya. Dijelasin juga penggunaan anggarannya harus mengikuti petunjuk teknis ya, kayak gitu sobat suara ya. Terus dan menariknya nih sobat suara ya. Di sini juga ada di mana di Bapak Herman Deru juga menandatangani petisi yang berisi tuntutan mahasiswa Udah Fatah juga agar pemerintah segera mengatasi bencana karhutla dalam waktu 5x24 jam ya. Bahkan ada beberapa tuntutan teman-teman mahasiswa yang disampaikan. Ada banyak hal sih sebenarnya sobat suara ya yang diinginkan sama teman-teman mahasiswa kayak gitu ya. Mulai dari penegakan hukum ya, proses hukum buat yang memang bersalah ya dan memang terbukti melakukan pelanggaran, apalagi masalah karhutla ini ya. Kemudian juga masih banyak lagi sahabat suara yang sebenarnya disampaikan sama teman-teman mahasiswa ya. Nah, harapannya adalah itu dia ya. Yang memang balik lagi semoga dengan adanya aksi damai kemarin, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan stakeholder terkait juga semakin gercep, karena balik lagi memang jujur gak ada progres nih sepertinya sahabat suara ya, yang dirasakan sama kita-kita sebagai masyarakat, terutama di Kota Palembang nih ya, yang terkena dampak luar biasa dari daerah-daerah yang ada di Sumsel ini ya sahabat suara ya, kayak gitu ya. Dan kita pun juga sama, semakin gercep juga untuk menjaga lingkungan ya, Dan apa namanya, harapannya semoga dievaluasi ya. Dan semangat juga buat bapak damkar semuanya ya, petugas-petugas yang di garda depan memadamkan api ya. Kita tahu juga gak mudah, tapi baik lagi harapannya adalah pejabat-pejabat atau pemerintah terkait dan stakeholder terkait mengambil tegas atau memanggil tindakan nyata untuk mengatasi karhutla yang ada di Sumatera Selatan ini ya. Jujur udah bengek banget, udah gak tahan lagi ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 A-Coin. Kumpulkan minimal 5 A-Coin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 Smart Watch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu yang sedang di perjalanan sambil dengerin suara dan di perjalanan kamu terlihat ada Alfamidi ya di pinggir jalan, boleh deh buat mampir sekalian belanja juga nih sahabat suara ya. Karena kenapa? Yang pasti belanja di Alfamidi banyak banget promonya. Nah kalau untuk sekarang ini aku pengen kasih tau kamu lagi ada promo buat pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri, itu bisa tebus murah satu piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28. Sekali lagi buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri, ada promo setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri, itu kamu bisa tebus murah satu piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28. Bukan cuma itu aja, Alfamidi juga kasih yang satu ini ya, kamu bisa dapat satu piece ultra milk 1 liter all varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Satu lagi ya, kamu bisa dapat satu piece ultra milk 1 liter all varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku kan ngembul siaran di Suara Seru. Dan aku masih live TikTok nih, Sahabat Suara, ya. Oke, aku mau nyapa-nyapa dulu. Selamat pagi, ada sebentar. Kita cek-cek dulu ya. Oke. Halo, nama asli ya. Nama asli, thank you. Udah nongol. Selamat pagi juga buat Mugi. Mugi Rahmatullah. Oh, kalau nama asli bilang pagi yang ceria sebagai WNI Indonesia juara. Betul, Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026 ya. Ada Muhzaid juga. Halo buat Dim ya. Oke, HDC juga tadi udah. Terima kasih. Ada Mugi tadi udah. Halo Farida. Bang, waktu itu lagi syuting ya di skip tengah tempat gorengan aku. Oh, tempat gorengan. Aku mau negor tapi malu, jadi aku jingo iba ya. Gak apa-apa Sahabat Suara, tegor-tegor aja ya sebenarnya ya kalau ketemu aku ya. Halo Abercombi and Fitch, morning. Cak, mana kabarnya hari ini? Caknya moodnya sedikit gloomy. Jujur, mood aku fine-fine aja Sahabat Suara, tapi lapar. Karena aku gak sarapan ini, mohon maaf ya. Sok kuat banget, karena aku pikir, karena aku tuh siang nanti ada syuting makan Sahabat Suara, jadi aku tuh pagi pengen kosongin dulu nih. Jadi pagi kosongin, terus siang makan kan, terus abis itu syuting makan gitu. Ternyata gak enak banget pokoknya. So kayak bener-bener gitu loh perutnya. Astagfirullahaladzim ya. Oke, Abner Komri, terima kasih yang katanya sehat-sehat kak. Makan yang banyak ya. Ya Allah, kayak ngomong sama anak. Makan yang banyak ya. Terus ada juga, halo Shelter, salam kenal. Salam kenal juga. Halo Meisha, kabarnya alhamdulillah baik, katanya lagi sarapan pempek di OP. Buset, pempek cemara namanya, sambil ngirup asap. Iya benar, orang Palembang sekarang double kerjaannya Sahabat Suara ya. Itu adalah ngirup cuko dan ngirup asap ya. Oke, makan pempek sendirian. Terus aku tanya nih Sahabat Suara, pernah berapa banyak sih kalian makan pempek gitu kan? Coba, boleh Sahabat Suara kalau mau komen boleh ya. Berapa sih kalian paling banyak makan pempek? Kalau Mesya bilang kadang 13, buset banget. Tapi kalau pempeknya kecil sih it's okay ya. Tapi kalau pempeknya gede, nah ya itu agak senep juga sih ya Sahabat Suara. Kalau aku jujur ya, kayaknya ya, kalau paling banyak sih aku lupa berapa. Tapi kalau pernah lap dan sekali momen kayaknya 25 pernah deh kayaknya ya. Tapi di rumah, bukan di luar. Mohon maaf nih, kalau di luar makan pempek harga 5.000, 5 dikali 25 berapa ya? Iya. Gak jadi ngopi nanti ya. Oke, saat pagi juga. Mesya katanya ribuan enak. Betul, pempek Palembang walaupun cuma 500 rupiah ribuan tapi enak gitu ya. Halo Bad Boy, kau kan Kamang Iwa masih jadi tempat balapan enggak kalau malam Minggu? Enggak lagi setahu aku, ada di Dekranasda Jakabaring. Jalan Baru, Sukonata, biasanya begitu ya. Kata inget pas dulu jam balapan di Kamang Iwa, garnizon patroli jadi kocar kacir. Iya. Oke. Mana lagi nih? Nah ini, terus aku juga nanya nih, Sahabat Suara, pempek apa favorit? Ini ngomongin pempek ya, ada gak Sahabat Suara lagi cari sarapan pempek atau baru selesai sarapan pempek ya? Karena memang pempek ada tempat di hati kita tersendiri, ya gak sih ya? Walaupun kita kenyang, tapi kita disodorin pempek, kita masih hajar. Ya gak sih ya. Ini terbukti dengan apa? Ya salah satunya momen lebaran lah, atau momen apapun ya, Natalan segala macem. Pempek mah gas-gas aja, ada tempat sendiri, berteriak kenyang padahal ya. Iya. Apalagi kalau misalnya pempeknya cukonya itu udah lezat. Syahdubet ya. Kalau Mesya bilang pempek adaan sama kapal selam. Oke, kalau adaan aku setuju ya. Aku gak tahu kenapa Sahabat Suara, kalau pempek favorit aku tuh memang tetap nomor satu lah pempek adaan. Pempek adaan tuh yang pempek bulat ya Sahabat Suara ya. Jadi pempek bulat ini menurut aku ya indikator sebuah tempat pempek enaknya itu adalah dilihat atau dirasain dari pempek bulatnya dulu. Ini kamu menurut aku ya. Kamu menurut aku. Jadi kalau misalnya pempek bulatnya enak, pempek bulat enak tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku pempeknya tuh yang gemuk. Jadi dia tuh kalau misalnya digigit kayak gimana ya aku bilangnya Sahabat Suara ya. Pas gigi itu kayak dia tuh padahal kecil tapi gemuk gitu loh, kayak padet gitu loh Sahabat Suara itu ya. Itu semua menurut aku ya. Apalagi memang pempek adaan kan agak berbeda dengan pempek lainnya. Ini setahu aku, seingat aku ya, dia kan ada bawang daun bawang ya enggak, terus ada kayak ada santannya juga gitu ya. Pokoknya dia tuh lebih gemuk lah Sahabat Suara. Ini maaf ya bukan aku soto ya, cuma setahu aku aja gitu. Kalau Bad Boy, kami pempek yang kecil-kecil juga favorit. Iya, aduh jadi inget Burgo Laksan Celimpungan. Iya boleh boleh boleh. Banyak sih kalau Meme Palembang ini, banyak banget yang enak-enak ya. Oke, halo Mesya juga sih, kirim salam untuk yang lain. Mau OTW kerja. Oke, hati-hati ya Mesya. Makasih Mesya udah nongol, bad boy juga. Iya, kok kan Palembang tinggal di mana? Kok kami tinggal di angkatan 66, buset ya. Ya, ya aku tinggal di mana ya? Di dekat sini lah pokoknya ya. Jadi itu sobat suara. Pokoknya orang-orang Palembang mah enggak bisa lepas dari pempek ya. Ya enggak sih? Aku terakhir makan pempek itu kapan ya? Kayaknya beberapa hari lalu deh, itu pun beli punya tetangga sih ya di dekat rumah gitu. Ya, harga pempeknya itu Rp1.500, tapi telur semua aku beli sobat suara ya. Tapi yang rebus semua, aku makan pempek yang rebus semua kayak gitu ya. Tapi pokoknya pempek Palembang sih, mau itu yang dari 500 sampai ribuan sampai yang mahal punya itu endulse ya. Enak-enak, beda sama pempek di luar Palembang lah pokoknya ya kayak gitu. Terus kalau pempek Rp500 ada kan? Ada, itu di Bukit tuh, pempek Wiwin namanya, itu pempek Rp500, enak juga tuh ya. Terus kalau pempek seribuan banyak, atau di atas 1000 ada tuh di Pasar 26 kan banyak tuh ya sobat suara ya. Apalagi nih, pempek yang elit punya banyak juga gitu ya. Alah, pokoknya kalau ngomongin pempek gak akan selesai-selesai nih, mohon maaf ya. Belum lagi ya, pempek ini bisa all moment juga. Mau acara kondangan masuk, mau acara ringan masuk ya. Nah cuma yang jadi pertanyaan adalah ya, sebenarnya pempek ini kategorinya makan berat apa ringan? Coba. Pertanyaannya gitu, karena ada teman-teman yang makan pempek kenyang, padahal kalau aku gak terlalu kenyang-kenyang amat sebenarnya ya, ya gak sih ya. Halo Anna Fox, halo Kakak Okan, pagi-pagi juga Anna Fox, halo Bad Boy, salam buat warga Palembang. Iya ya, oke terima kasih ya, udah pada nongol ya. Oke, kalau Anna Fox bilang, pempek makan berat kakak, karena kan ikan. Oh iya betul, karena ada ikannya juga ya. Ya tapi kalau makan pempeknya pempek kapal selam 5 biji aja, kenyang. Kenyang pasti ya. Kayak gitu sobat suara, iya iya. Terus memang, kalau menurut aku sih pempek itu sebenarnya makanan ringan gak sih? Iya sih? Makanan ringan sobat suara pempek. Pempek itu. Ya cuma tadi, kalau makan pempek kapal selam ya wajar. Ya kalau cuma sebiji dua biji mah gak kenyang. Tapi kalau 5 biji, sonop, mohon maaf. Kalau si pempek ini gitu kan ya. Belum lagi ya kalau misalnya pempek ini juga apa, mau disetel apa? Mau misalnya enggak di, misalnya pempeknya ada nih. Kamu mau dipotong-potong terus goreng pakai telur juga oke, gitu kan. Enak juga. Apa? Mau pempeknya pempek yang enggak pakai ikan juga bisa jadi pempek. Pempek nasi pun ada di Palembang ini loh. Amazing sekali loh sobat suara. Pempek nasi ya, misalnya nasinya nasi kemarin nih, daripada gak kemakan kan akhirnya dibentuk jadi, ya dibentuk dibuat jadi pempek, pempek nasi dan itu enak juga cuy. Astaga, astaga ya, emang gege sih ya. Tapi emang sekarang kreativitasnya luar biasa ya, ada pempek, pempek sosis lah, pempek apalagi tuh, banyak lah pempek macam-macam ya. Tapi back to basic tetap bagi aku, pempek adaan sih, the best ya pempek adaan ya. Oke, Anna Fox bilang termasuk snack sih kak. Iya benar, mertua aku gak bikin itu kak, pempek nasi. Iya betul. Dan aku pernah waktu itu makan di rumah, aku pikir pempek beneran, maksudnya pempek ikan, pempek nasi ternyata. Amazing banget kan orang Palembang kan. Ya, kayak gitu. Nandi, kalau pempek-pempek yang dijual malam-malam, kalau pempek-pempek yang dijual, maksudnya pempek, ya pempek banyak juga kok yang jual malam-malam. Pokoknya pempek itu ya, kalian mau cari subuh ampe ke subuh lagi ada. Ada. Ya, belum ada pempek it, ada pempek item lah, pempek inilah, pempek itulah, pempek tunu lah, pempek itulah, banyak lah pokoknya sobat suara ya. Pokoknya I love pempek dah ya. Dan pastiin ya, setiap acara ada pempek. Percaya deh sama aku ya. Nih kalau lebaran nih contoh ya, lebaran ya kalian makan ya. Kalau enggak ada ketupat mah enggak ada masalah, enggak ada lontong enggak ada masalah. Kalau enggak ada pempek, nah di celodei pasti. Fix. Kalau enggak ada pempek gimana gitu ya. Edo. Halo Edo Vicky, pempek adaan campur nasi goreng jadi lauk. Enggak gitu juga, tapi memang aku pernah begitu jujur. Misalnya makan pempek. Misalnya makan nasi uduk ada pempeknya ada. Nandi betul setuju nasi goreng campur cuko lemak. Enggak semua hal bisa campur cuko. Nah, ini juga sama. Ini juga aku lucu ya orang Palembang ya. Orang Palembang ini segala momen cuko. Aku belum pernah loh aku tuh dulu menganggap, maaf ya psikopat nih buat orang-orang yang makan pisang goreng pakai cuko. Beneran. Sumpah. Kok bisa gitu loh? Apa gitu? Padahal kan cuko tuh kan pedes ya. Ya gak sih? Untuk makanan gurih harusnya, maksudnya kayak gitu. Martabak, misalnya martabak kentang goreng, masih bisa aku terima. Risol, masih bisa aku terima. Bakwan, oke. Okay. Tahu bunting, oke. Okay. Pisang goreng, dikasih cuko. Psikopat sih, fix. Iya kan? Nah, itu Esa juga bilang, bener kak, katanya. Bener kak, aku aja heran. Betul kan? Iya, Edo Vicky, pisang goreng campur cuko enak. Astaga. Nandi, tapi di Kalimantan kalau nggak salah pisang itu pakai saus loh. Aku masih bisa terima ya kalau pisang goreng pakai saus. Apalagi kalau misalnya pisang goreng pakai ada tepung. Masih bisa aku terima sih. Cuko! Cuko itu kan diperuntukkan untuk pempek. Kenapa pisang goreng dicampur cuko itu kenapa? Gitu. Kalau keropok kemplang masih bisa aku terima ya. Ini pisang goreng itu kenapa? Dicampur pempek tuh kenapa, dicampur cuko tuh kenapa, itu sih ya. Cuma itulah memang uniknya orang-orang Palembang. Gak salah juga, tapi kalau kamu misalnya ada yang makan pisang goreng ngirup cuko, itu ada selera masing-masing sahabat suara ya. Kayak gitu, kata Esa. Nah itulah, jangan macam-macam sama wong Palembang, luar biasa. Wong Palembang tuh kuat-kuat ya, kapal selam aja dimakan, ya gak sih?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku baru pulang dari Alfa Midi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
1: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
0: Kebetulan banget bu, Alfa Midi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
1: Hah? Emang ada apa?
0: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
1: Wah, caranya gimana?
2: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfa Midi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfa Midi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfa Midi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping race senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfa Midi. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfa Midi, belanja puas harga hemat.
5: Suara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Pilihanmu.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia. Sobat suara masih dengerin aku kan ngemul siaran di suara suruh. Dan barusan kamu dengerin ada yang terbaru di Pamungkas dengan Adam di request sama Anak Fox ya. Thank you. Mau nyapa dulu nih yang udah di TikTok. Halo Edo Vicky, ada Nandi Pratama, ada Esaulia Putri ya. Ini ngomongin makanan ini. Terus apa namanya, ada ngomongin macam-macam lah. Tukang foto katanya dicupukin dulu, mang makan pisang pakai cuko, pisang kepok baik kek, pakai pisang kepok doang ya. Oke, okay, thank you. Halo Runtu Boy, terima kasih ya. Ini ngomongin makanan ini, jangan makanan, aku lapar banget ini. Mohon maaf ini ya, belum makan ini. Sumpah ya. Oke, okay. Halo Nadia Ayu Nandap, katanya lemak tidur pagi ini bang, betul. Tapi tidak jadi solusi juga kalau tidur lagi lapar ini ya. Iya. Oke. Okay. Thank you ya. Udah pada ini mereka pada ngobrol. Halo Eci Desi. Taiwan campur mie mantap kasih jeruk. Nah, jeruknya jeruk apa dulu? Apa jeruk Bali? Apa jeruk Sunkist ya? Halo Arlini. Waalaikumsalam. Makasih Arlini. Udah kasih gift juga. Anofox juga thank you. Anofox tadi udah request ya. Ngapo sekarang ini penyanyi ngambek judul tapi dak katik lagunya cak mano dinyimpul ke. Gimana? Kenapa sekarang ini penyanyi ngambek judul tapi dak katek di lagunya? Oh, maksudnya kenapa liriknya gak ada gitu. Ada dulu udah banyak kok yang kayak gitu. Dia tuh kayak menggambarkan aja gitu loh ya. Oke. Oke, terima kasih ya Arlini ya. Iya. Oke, terima kasih. Buat sahabat-sahabat udah selesai ya. Udah nongol maksudnya di TikTok aku dan udah dengerin juga. Yang pasti buat kamu selamat melanjutkan aktivitas ya, lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa pakai masker, sekali lagi jangan lupa jaga kesehatan juga ya, dan semangat buat hari ini ya. Dan habis ini kamu dengerin ada sejam terakhir Kak Gina sama Kinos di Soal Seru di Soal Jakarta. Jangan lupa nanti jam 11 dengerin dan nongkrong bareng. Terus jangan lupa buat follow media sosial Iswara dan streaming di iswaranetwork.com/streaming ya. Kalau kita aku pamit dengan terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Oke, si nggak depannya nih.
3: Si Alan. Aduh, si Alan. Si Alan. Ini si Dul. Gitu.
2: Halo pagi. Alan. Nama lengkap kamu siapa?
3: Alan-Alan. Dengan sepatu roda.
2: Alan, nama lengkap kamu siapa?
3: Dari ketawa.
2: Dilai no. Man, lu dengerin gue sama Ginanya langsung dari telepon aja ya, radionya matiin aja.
3: Nah itu, lu delay kayak tayangan kita kemarin tadi malam ya. Apa TV tetangga duluan, TV tetangga tuh.
2: Udah, dimatiin?
4: Udah.
2: Oke, siap. Ya jelas ya suara gue sama Gina ya. Jadi pertanyaannya nanti, pertanyaannya soalnya kamu tinggal dengerin lagunya aja. Begitu kamu tebak itu yang nyanyi siapa, judulnya apa. Kita akan race to five. Jadi siapa yang duluan akan nyampe ke 5 poinnya itu yang menang.
3: Betul. Alan lu sendirian di sana. Alan.
2: Alan delay, delay banget lu di mana sih?
4: Di mobil.
3: Oh di mobil.
2: Enggak, maksudnya daerah mana maksudnya?
4: Di daerah Tomang.
3: Lu sendirian di mobilnya?
4: Iya sendirian.
3: Ya berarti dia gak bisa cari temen itu.
2: Ya bagus lah.
3: Ya udah kalau gitu.
2: Oke. Yang di TikTok komennya kita matiin dulu ya. Biar gak ada kecurangan-kecurangan yang akan terjadi.
3: Ini kita mulai dari Alan dulu. Silakan disimak baik-baik. Iya. Kalau kamu tahu lagunya, judulnya apa sama penyanyinya. Iya. Langsung sebutin dua-duanya biar poinnya langsung 2 gitu ya Alan ya.
2: Betul. Jawab cepat ya. Karena ini bukan pertanyaan rebutan.
3: Ya. Siap. Okay. Mainkan Bang Hendri.
2: Bang Alex.
3: Oh, Bang Alex.
5: Hendri si Utino.
2: Aduh, semalam baru nyanyi ini. Dah. Yuk.
4: Anggun.
2: Judulnya?
4: Anggun C. Sasti.
3: Ah, benar.

0: benar.
1: Udah gitu aja.
2: Dah. Oke. Okay. Giliran Alan dikasih gampang, tergiliran kita dikasih susah nih.
1: Nah, itu dia.
2: Oke. Sekarang giliran kita ya, Alan ya.
1: 2-0 ya.
0: 2-0. Ya. Dia sekarang bagian Kinos dan Ibu.
2: Oke.
1: Samson
0: judulnya.
1: Judulnya
0: baru di play
2: tiga. Ketika kau tak di sampingku.
0: Dua.
1: Kunci.
2: Mabuk kepayang.
1: Ketika di sampingmu.
2: Ketika kunci. Di samping.
3: Mau dikunci.
1: Apa ini kunci? Orang nggak tahu jawabannya. Yang okay. Judul lagunya.
0: Artisnya benar.
2: Iya, Samson.
0: Judulnya Dengan Nafasmu.
2: Dengan nafasmu aku hidup.
1: Oh, ada kata-kata itu di awal ya. Yeah.
2: Dengan nafasmu. Oh, iya. Ya, satu.
1: 2-1 nggak apa-apa. Unggul. 1. Sementara kita tertinggal atas Alan. Nggak apa-apa.
2: Alan, silakan dengarkan lagi baik-baik.
0: Bentar, lagu yang berikutnya buat Alan

0: Okey.
1: Jawabannya
2: 5.
3: Adrian Khalif.
2: Hah, siapa?
4: Adrian Khalif.
3: Adrian Khalif.
4: Terus judulnya?
2: 4.
3: Aduh.
2: 3. 2.
4: Ayah elah deh.
3: 21 kali.
4: Berapa?
2: 2001 kali.
0: Kita konce.
1: Jawabannya adalah
0: Adrian Khalif, betul?
1: Betul.
0: Dan judulnya juga betul?
1: Betul.
5: Kamu bangga. Kamu jawab benar.
4: Kok ditahu sih?
2: 2001 kali.
4: Ih, jago lagi
1: nyaris
4: si Alan.
1: 21 tuh, nyaris tuh.
2: Iya.
4: Oke. Nih kita nih sekarang nih.
2: 4-1 cuy.
1: 4-1 nih.
4: Aduh.
2: Ayo dong.
4: Oh, enggak salah ini poinnya 8 ya. Enggak boleh gitu ya.
1: Buat Ibu dan Bapak Nos.
2: Siap.
1: Lagunya adalah
4: Armada.
1: Judulnya.
4: Pulang malu tak pulang rindu.
2: Emang gitu?
1: Yakin.
2: Iya.
4: Iya, Mas.
2: Kalau aku enggak tahu, jujur aku enggak tahu judulnya.
4: Aku juga sebenarnya enggak tahu.
1: Bocoran gitu, artisnya benar.
4: Artisnya benar.
1: Judulnya. Yakin enggak yang tadi?
2: Bismillah aja dulu.
4: Tak pulang rindu.
2: Enggak, tadi udah yang tadi aja.
4: Pulang malu tak pulang rindu.
2: Iya, itu.
1: Yakin?
4: Iya.
1: Oke.
4: Iya.
1: Jawabannya lo. Kamu bangga.
0: Kamu jawab benar.
2: Ya, si Alan kemana?
1: Si Alan mana?
4: Iya.
2: Oh, masih mimpin 4-3 ini.
4: Ya. Si Alan.
2: Coba kita telepon lagi.
4: Hilang.
2: Kita telepon lagi. Lan masih 4-3, belum selesai. Apa? Kok bisa
1: jawab barusan?
2: Ini lagu terbaru dari Armada kan?
1: Enggak. Ya, lu diomelin.
2: Single terakhir kan? Tahu.
1: Oh iya, baru
4: dong. Gua mau musikalitas gua mah tinggi.
2: Anjay.
4: Gitu.
1: Ibu tiga.
4: Bang keputus kata.
2: Iya. Iya, gua lagi telepon balik. Tenang.
1: Sabar.
4: Tuh.
2: Tenang, Kang Kinos.
4: Sabar ya, Lan.
2: Ini apa sih? AK46, Kang Kinos, Peryogit, Toed, Tenu Abdi, Bade di Ical.
4: Toed, apaan tuh artinya?
2: Tenu Abdi.
1: Coet kali.
2: Toed.
1: Okay.
4: Apaan tuh?
2: Gak tau.
6: Kita lanjut ya.
2: Okay. Anu Gina. Abdi, Bade di Ical, Toed. Toed apa ya, Toed ya?
4: Apa itu? Baramudi lagi tuh, Gina, utang ini belum dibayar.
2: Alan.
4: Halo.
6: Tadi bener ya?
3: Iya, bener.
2: Oke, 4-3 ya.
4: Kedudukan ketat nih, Lan. Berarti lo harus bisa nih menjawab yang berikutnya ya.
2: Iya.
6: Jawab 2 lo menang sih.
2: Kalau jawab 2, berarti ya udah selesai pertarungan. Tapi kalau lo jawab 1, masih ada pertanyaan buat gue sama Gina.
1: Yes.
4: Iya, oke.
2: Siap, oke.
3: Oke.
1: Lagu yang ini, Alan.
5: Berpisahlah, kita berbeda.
2: Oke, 5.
4: Tuh.
2: Empat.
3: Apa?
2: Tiga.
3: Ada yang kekinian lagi nih.
2: Dua.
1: Itu kekinian. Mau coba satu lagi?
2: Satu.
1: Lagi.
2: Gak bisa dong.
1: Oke. Terserah.
4: Coba kasih kesempatan coba.
1: Dengerin baik-baik ya.
3: Kalau nggak ada clue.
5: Berpisah.
2: At least penyanyinya aja dulu. Lu cuma butuh satu sih. Dah, 5. 4.
1: 3.
6: Ayo.
1: 2.
4: Pokoknya tahu deh tuh.
2: 1.
1: Jawabannya ya. Ada enggak? Ada jawaban? Enggak ada ya.
4: Gue kayak tahu deh.
2: Suaranya kayak Pasha Ungu
4: gua
2: sih.
4: Gue tahu itu. Pasha Ungu emang.
1: Ungunya.
2: Ungu oh, benar. Nah, judulnya gue enggak tahu.
4: Berpisahlah kita berbeda.
1: Bukan. Judulnya adalah Utara Selatan. Lagu
4: wow.
2: Oh, tapi kita berapa satu ya? Ada masa itu. Berarti skornya 4 sama poinnya.
4: Jawabannya kamu salah.

0: Tapi skornya 4 sama cuy.
1: Ini rebutan.
2: Ah ini.
3: Enggak dong, gua belum. Gua sama Gina belum.
1: Lu harus jawab 2 nih.
0: Minimal 1.
1: Minimal 1.
0: Minimal 1. Nah,
1: berarti kalau lu jawab berarti udah menang.
2: Iya.
1: Udah menang.
2: Jadi kita yang dapat 50.000 dari Butika.
0: Soalnya tadi yang pertanyaan tadi kenapa bisa dilempar? Karena dia enggak jawab dua-duanya.
2: Kalau misalnya dia jawab salah satu enggak dilempar.
0: Enggak dilempar.
2: Yaudah kalau gitu puterin aja buat kita sambil nungguin Alan.
1: Alan?
0: Iya. Lan, masih ada enggak Lan? Bentar.
2: Oke. Okay.
0: Lan?
4: Yo.
0: Pulsa lu habis lu.
2: Salah kan kita yang telepon. Pulsa kita berarti yang habis. Kedudukan kita sama Lan. 4 sama nih ya kan. Sekarang giliran. Ya,
4: gampang tuh soalnya buat
2: gua. Nah, sabar. Sekarang giliran Kinos Gina dulu ya. Lu tunggu
0: jadi,
2: dulu ya.
0: Okay. Tadi sebenarnya gampang banget. Okay. At least lu cuma butuh satu tadi, tapi lu enggak tahu dua-duanya.
4: Iya.
0: Dilempar ke gua. Gak gua tahu jawabannya satu. Makanya poinnya jadi sama 4
2: kita
0: sama.
2: Juga kita nebak.
4: Oh,
0: iya.
4: Oh, ada sistem lempar.
2: Kalau enggak
0: sistem lempar itu kalau iya.
4: Oke.
0: Berarti kalau sekarang gue cuma butuh satu jawaban lagi ya.
2: Hmm.
0: Oke. Siap ya. Berdoa aja mudah-mudahan gue sama Gina nggak tahu ya. Oke. Jangan kasih yang susah, Dra. Dra jangan kasih yang susah, Dra.
1: Oke, standby.
0: Awas
1: lagunya lo. Adalah demi kian
2: lasabdanya. Gue tahu nih. It Gitaf.
0: Sama.
2: It Gitaf sama.
0: Enau.
2: Aduh bukan
0: Sotoy gue.
2: Rabun.
0: Hah?
2: Di depan Rabun. Di depan Buram.
0: Hah?
2: Ah. Apa? Lima. Masih ada cahaya.
0: Di depan masih ada cahaya. Cahaya masih ada di depan.
2: Jangan lu berantakin Rizky Kinos.
0: Ya tebak satu aja dulu. Satu aja kan cuma satu.
2: Masih poin. Ada cahaya.
4: It Gitaf. Gua aja.
2: Tahan. Coba kan gue jawabannya gitu ya. Gue coba tahu It Gitaf. Masih ada cahaya.
1: Betul.
2: Coba kalau
0: itu bener gak? Enggak tahu itu dulu.
2: Kalau versinya Alan.
0: Enggak, cek dulu jawaban kita.
2: Lah jawaban kita gua rasa bener.
0: Ya. Bener enggak?
1: Bener.
0: Ya bener. Ya,
2: masih ada cahaya.
1: Betul.
2: Ya. Katanya ada picturingnya soalnya.
1: Picturingnya
2: Hindia. Nah, itu enggak tahu picturingnya. Tuh, lu dia taunya anak-anak kekinian.
0: Yeah.
2: Jadi dia enggak dapat apa-apa ini.
0: Ya enggak dapat.
2: Ya, sayang sekali.
0: So sorry.
2: Kalau gitu berarti lu dapat 25.000 lan.
0: Hah?
2: Iya. Karena dia tadi udah dapat 4 poin. Kan dia udah berusaha tadi tuh.
4: Iya.
2: Dapat 25.000. Perjuangan enggak sia-sia gitu.
4: Ikan. Makasih,
2: 35 deh. 35.000 ya.
4: 35.000.
2: Dikit lagi 45. Enggak 35 deh, apa?
0: Enggak, 35. Tapi karena dari tadi lu teleponnya putus-putus, jadi 15.000 ya, sorry ya.
3: Thank you Alan,
4: benar deh. Iya, thank you.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru.
1: Betul, lagi-lagi viral. Nih ada kejadian waktu lagi San Mori di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ya.
0: Ya.
1: Ada pengendara moge, motor gede gitu kan.
0: Nah.
1: Nabrak sepeda motor yang lagi dikendarain sama pengemudi ojol.
0: Gimana?
1: Jadi si moge ini kan lagi San Mori, terus dia kebut-kebutan gitu mungkin ya kan. Secara kan jalanan yang di depan Plaza Senayan, apa tuh yang menuju ke Plaza Senayan itu kan jalannya kan lempeng bae gitu kan, ya gak sih? Nah dia ngebut gitu. Akhirnya si moge ini kayak gak bisa mengendalikan apa laju kendaraannya, nabrak ojol. Jadi ojolnya tuh udah di depan, dia dari belakang karena mungkin dia ngebut, akhirnya ketabrak gitu ojolnya.
0: Ada yang kebut-kebutan tapi?
1: Siapa?
0: Enggak, aku nanya. Ada yang kebut-kebutan enggak?
1: Rombongan si moge itu kan, rombongan moge itu kan mungkin karena jalanan dari yang di menuju ke Plaza Senayan itu kan jalannya lempeng doang gitu kan.
0: Tapi benar terbukti dia ngebut-kebutan enggak?
2: Kebut-kebutan. Dalam videonya dia sampai ngangkat-ngangkat ban depan gitu, standing-standing.
0: Aduh.
1: Jumping.
0: Tapi kabur enggak? Pas nabrak, tanggung jawab enggak?
2: Iya. Nah, kebetulan motornya hancur dan ya udah akhirnya dia dipinggirin sama warga gitu.
1: Yang motornya hancur sih si moge-nya,
2: dua-duanya. Mogenya pun juga hancur.
1: Tapi orangnya enggak apa-apa kan?
2: Nah,
1: drivernya?
2: Pengemudi ojolnya sih lemes dan diangkat orang-orang pinggir.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ya. Sejauh ini beritanya masih aman-aman aja.
0: Si yang itu yang moge-nya?
2: Ya moge-nya.
0: Enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa. Dia masih
0: enggak cedera?
2: Enggak. Iya, cedera mah ada, cuma enggak parah gitu loh.
1: BI Argentina standing-standing motornya tuh moge.
2: Iya.
1: Astagfirullah. Ya maksudnya lo kalau mau gaya ya monggo silakan, tapi jangan nyelakain

0: orang gitu kan.
1: Ya Allah. Katanya motornya sewa.
0: Ja? Hah? Mogenya? Oh, ya Allah.
2: Sewa. Nih,
3: udah bayar rumah sakit, nih. Cedera.
0: Sewa.
3: Udah gitu bayar
0: sewa lagi.
3: Bayarin rumah sakit ganti ruginya juga.
0: Betul. Udah terus gitu dia bayar sewa. Moge. Wah. Wow.
1: Ya, dan makanya. ya saking kencengnya itu sih klarifikasi ya, bukan yang mengarah ke PS tapi yang di depan Snap itu loh, yang arah belokannya.
0: Ya mau kemana?
1: Arah sebaliknya.
0: Oh arah sebalik. Arah dari berarti dari depan PS menuju ke arah Hotel Mulia gitu?
1: Enggak, arah yang seberangnya, sebaliknya.
0: Lah iya benar.
3: Berarti depan ini kan kejadiannya kan hari Minggu ya, karena ada San Mori kan.
0: Oh Snap.
1: Betul.
3: Di kawasan Senayan bukannya itu ada ini kalau Minggu?
1: Oh enggak.
2: Oh Car Free Day kan
3: Car Free Day.
2: Di Sudirman
0: ya. Sudirmannya yang itunya mah bisa lewat
2: ini
0: mobil.
2: Ini tuh
0: yang
2: di depan McD STC itu loh.
0: Ya. Oh, dia mau ke arah?
2: Dia mau ke arah
0: PS
2: Pati Unus. Dia mau arah ke Pati Unus, mau arah
0: ke Blok M. Ngakir.
2: Mau arah ke Blok M. Kan ada zebra cross
0: itu. Iya iya iya iya.
2: Orang ojol berhenti, dia habis standing enggak sempat ngerem.
0: Aduh, Mak.
3: Ini
1: ojolnya juga patah.
0: Enggak lagian di situ kayaknya jalanannya juga enggak kosong-kosong banget dan enggak lebar-lebar banget.
3: Bukan kayak jalan protokol si Sudirman dong.
0: Iya.
3: Itu kata Uci dari TikTok. Tah, lebok sih ya. Uci. Buat siapa nih leboknya nih?
0: Ya makanya besok hati-hati. Kalau misalnya mau kebut-kebutan mungkin milih jalannya kali. Misalnya kayak di Sentul kali yang jalannya kosong, sepi.
3: Gak boleh ngomong gitu, gitu
2: ada kan. Sirkuit sendiri lah.
0: Ada di sirkuit bener.
1: Iya. Jadi gak nikmat buat yang bener-bener real San Mori ya.
0: Iya.
1: Kan awalnya juga kan pengen nyari sarapan.
3: San Mori mah gak ada jamping-jamping cuy.
1: Gak ada.
3: Udah. Emang San Mori mah motoran santai.
1: Jalan-jalan mana sih motor pagi-pagi nyari sarapan udah.
0: Iya atau mungkin dia memang ini kali mas biasa mentong setan.
1: Oh nggak bisa kendalin aja orang
3: kalo, masih justru kalau dia biasa tong setan harusnya bisa menghindar karena ahli dong.
0: Oh iya juga
3: itu kata
0: sih.
3: Uci lebok sih nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu
2: harus Uci, gimana sih bang setahu lah
0: gimana
2: boleh, Uci.
0: Dalam bahasa
3: nyanyi aja
0: apa
2: tuh
1: di lebok airnya di lebok
0: ada yang kecil pada mabok bukan begitu lagunya begitu Rizky.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes! Buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka. Kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan. Saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo di top up sebanyak-banyaknya. Saldonya ditahan. Ditahan. Ditahan lagi. Dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Go! Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Yang terbaru,
2: terabsurd,
0: dan terseru
2: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 15. Lagu-lagu sinetron banyak yang pake ya. Ini nyanyinya BAG. Biasanya terkenal sama band KFC nih dulu.
1: Juliet,
0: iya, pokoknya kalau bikin video klip terus selalu ciri khasnya ya BAG warna-warni gitu.
2: Iya lagi, ya kan?
0: Ini zaman-zaman seangkatan sama Goliath. Sama siapa lagi, Om?
1: Juliet tadi salah satu.
0: Juliet, betul. Kafein enggak?
1: Ah iya lagi.
0: Juliet, ya? Pasto.
1: Pasto. Dia gitu. Sejaman sama band Garasi dulu.
0: Garasinya
1: si
0: Fedi Nuril?
1: Fedi Nuril sama Ayu.
0: Iya iya iya iya iya. Kita balik lagi ke informasi berikutnya sama suara. Ini mungkin kamu udah pada lihat ya, apalagi buat kamu yang aktif di dunia sosial media. Tahu dong yang namanya TP. TP is a one of Indonesian geter-geter apa ya?
1: Artis.
0: Lu enggak geter-geter enggak sih?
1: Enggak, itu sebelah lagi gonta-gontok.
0: Ada lagi.
1: Dia kan
0: lagi ren. Oh, lagi ren apa?
1: YouTuber, streamer juga.
0: YouTuber juga, streamer juga yang namanya menurut gue ya mulai banyak yang tahu tuh semenjak dia ikut di maraton ya.
1: Jadinya masuk timnya Aklem.
0: Nah ini lagi rame nih. Jadi di konten vlog terbarunya Raditya Dika yang mengajak si TP ini untuk kedua kalinya setahu gue ya. Jadi di konten vlognya Raditya Dika ini ngajak TP makan omakase sushi. Ini mendadak jadi sorotan netizen sahabat suara. Bukan karena makanannya, bukan karena obrolannya, topiknya bukan, tapi karena sejumlah sikapnya TP sepanjang video ini dinilai membuat netizen capek hati. Silakan kamu cari deh ya di kontennya Raditya Dika. Kejadian ini mulainya awalnya gitu ya, si TP ini datang sekitar 30 menit terlambat dari waktu yang sudah ditetapkan ya atau disepakati. Meski sebelumnya disebut telah beberapa kali diingatkan sama tim di H-1 atau H-2 gitu, diingetin besok jam segini ya gitu ya, mungkin biar enggak terlambat, biar efektif waktunya. Enggak sampai di situ aja, TP juga terlihat beberapa kali membantah penjelasan dari chef terkait menu hingga terlibat perdebatan dengan Raditya Dika soal perbedaan warna potongan ikan. Kan enggak penting ya. Lu ngapain debatin chefnya sih? Chefnya kan lebih paham gak sih menurut lo?
1: Iya, lebih ngerti lah.
0: Iya. Udah gitu menurut gua restoran omakase yang dipilih sama Raditya Dika gak mungkin restoran yang murahan. Gak mungkin.
1: Iya, gak mungkin.
0: Seorang Raditya Dika memilih tempat restoran yang murah, gak mungkin. Gak mungkin. Ya. Perdebatan tersebut bahkan membuat Raditya Dika sampai melakukan gestur sujud sambil meminta maaf untuk meredakan situasi.
1: Asli.
0: Potongan-potongan gitu dia. Iya, belum lagi ada yang ditegur, lu ngapain deh tadi ngeliatin jam sih? Gitu, iya. Seolah-olah kayak udah gak betah gitu si TP-nya, pengen cabut gitu. Terus yang rame juga yang masalah ditanya, istri apa kabar? Dia jawab gaul.
1: Gak nyambung.
0: Iya sebenernya gak apa-apa, sebenernya gak apa-apa. Ya, apa-apa. Tapi kan ditanya sama si Raditya Dika, kok gaul? Ya gak apa-apa gitu.
1: Mungkin dia singkatan kali.
0: Enggak ada.
1: Oh gak ada?
0: Gak ada, random aja. Terus dia bilang, dia nyelet tuh, menurut gua pertanyaan apa kabar adalah pertanyaan dead air.
1: Ya.
0: Lu kan diundang ya, lu kan tamu ya. Ya udah ditanya. Ya nggak apa-apa jawab galau. Yeah. Terus ntar misalnya ditanya balik kenapa galau? Ya apa ya gitu? Ya jelasin yeah, gitu. Yeah, terus yeah, dia
1: kalau oh iya bang, alhamdulillah bang.
0: Iya ditanya kenapa galau? Gitu yeah. Kok galau sih? Ya galau aja. Apa sih? Galau gaul? Kok gaul? Ya gaul aja. Menurut gua
1: gaul atau gak galau?
0: Gaul, dia jawab gaul.
1: Iya.
0: Karena menurut gua pertanyaan apa kabar itu pertanyaan dead air. What the? Apa sih? Potongan-potongan momen tersebut kemudian ramai dibahas di kolom komentar. Sejumlah netizen menilai sikap TP kurang menunjukkan menghargai terhadap waktu, tempat, dan tuan rumah. Bener, kayak tinggal dijawab baik. Nanti supaya apa? Supaya si hostnya atau tuan rumahnya kan bisa
1: Menggali lagi.
0: Ya. Itu kan pertanyaan bridging atau pembukaan.
1: Ya, mungkin ya ada pertanyaan dari Bang Raditya juga udah ada pertanyaan-pertanyaan, tapi ketika emang TP-nya menjawab segala macam, iya kemarin main sama For Event ya.
0: Iya, benar-benar kayak menurut gue ya sorry to say gitu. Ya satu, ya lu kurang meragai. Okay. Udah gitu kedua lu so asik menurut gue.
1: Oh, kita contohin misalnya lu nanya sama Buluk nih. Lu
0: tanya. Gue sering ditanya gini, Nos apa kabar? Alhamdulillah stabil. Gue jawab gue gitu jawab stabil. Ya mungkin bukan jawaban yang diharapkan atau bukan jawaban yang pada dasarnya gitu. Kan harusnya jawabnya alhamdulillah baik. Gue jawab stabil. Tapi gue jelasin stabil maksudnya tuh kok stabil gitu. Ya alhamdulillah maksudnya enggak lagi happy banget, enggak sedih juga enggak. Ya stabil aja. Gue jawab, abis itu kan langsung ada pembicaraan lagi.
1: Kan gitu. Lu juga biasa gitu kalau hari Senin. Gimana lu? Apa kabar lu gitu kan. Terus jawabnya lu kan ada juga kan begitu. Gimana Bang?
0: Iya.
1: Pagi Bang.
0: Gitu pagi biasanya ya, gitu kan. Ya gitu deh.
1: Iya, asik deh. Enjoy ya.
0: Yep.
1: Happy weekend.
0: Iya kan? Ya gue ngerti itu pertanyaan basa-basi, iya. Tapi kan ya lu bisa jawab dengan basa-basi juga, iya. Gitu loh. Ya ini jadi contoh buat kita semua, iya. Untuk bisa menghargai yang namanya tempat, waktu, dan juga lawan bicara kita. Setuju?
1: Setuju dong.

0: 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, wah gak kerasa ya udah jam 11 ya.
1: Eh kok bisa sih dong. 9.58 terpantau kalau dari jam handphone ya saat ini ya.
0: Iya betul.
1: Eh kok gak berasa sih today ya.
0: Ya,
1: padahal
0: mungkin
1: aku merasa kayak tadinya tuh aku pikir hari ini aku bakal ngantuk banget. Ternyata emang ngantuk banget sih.
0: Ngantuk banget karena kemarin iya, kita begadang habis nonton Indonesia juara. Headphone gua enggak enak. Gua enggak bisa dengar jelas. Ya lanjut Ibun.
1: Tapi kamu bisa dengar suara hati aku kan?
0: Asik deh. Oke.
1: Okay. Ya udah gitu aja. Terima kasih ya buat sahabat-sahabat suara yang sudah menyaksikan TikTok kita di iswara.network, yang udah streaming di iswaranetwork.com/streaming, yang udah dengerin on air di 101.4. Ikan?
0: Betul.
1: Biasa kalau mau penutupan begini mah kita harus kasih tebak-tebakan.
0: Oh tebak-tebakan, bukan kata-kata hari ini.
1: Gak ada, susah.
2: Tadi bilang tebak-tebakan.
0: Oke, boleh nggak apa? Gas.
2: Buluk mana nih?
1: Buang air.
0: Buang air dia. Tebak-tebakan ibu silakan.
1: Ah, tar dulu belum ketemu ini.
0: Makanan-makanan apa?
1: Iya.
0: Yang paling memprihatinkan. Makanan-makanan apa yang paling memprihatinkan? Boleh nih.
2: Yang di TikTok boleh jawab.
0: TikTok boleh.
1: Alpukat.
0: Nope, salah.
2: Bukan. Makanan ya.
0: Makanan.
1: Apa ya?
2: Aduh, nyerah deh.
0: 3, 2, 1. Makanan yang paling memprihatinkan
1: adalah
0: kuaci.
1: Kenapa?
0: Kuacian deh lo.
1: Sekarang masih berhubungan sama makanan.
0: Boleh.
1: Ikan gurame.
0: Oke.
1: Kalau dia cuman sendirian, jadinya apa?
2: Serame.
1: Salah.
0: Ikan apa gimana? Pertanyaan.
1: Ikan gurame.
0: Itu ikan yang?
1: Ikan gurame. Kalau dia lagi sendirian, jadinya?
0: Ikan garame.
1: Ya, yeah, jadi itu. Oke, aku akan cari lagi yang lain.
2: Hewan-hewan apa yang selalu menjadi korban pemerasan?
1: Korban pemerasan. Hewan yang jadi korban pemerasan. Hewan.
2: Ya.
1: Apa? Sapi.
2: Ayo udah baca.
0: Kenapa?
2: Diperah.
1: Aduh perasa.
0: Aduh diperasa. Oh. Coba.
1: Bintang-bintang apa yang santai banget?
2: Sah, bintang.
0: Bintang iya, yang paling santai.
1: Paling santai, bro.
0: Bintang kejora?
1: Salah.
0: Bintang kecil?
2: Bintang di langit?
1: Kenapa bintang kecil?
0: Karena kecil banget.
1: Jadi salah. Santai. Bintang kecil.
0: Oh, kecil.
1: Iya, itu. Kok ketebak bulu sih?
0: Hewan-hewan apa yang punya banyak murid?
2: Waduh, hewan yang punya banyak murid.
1: Hewan yang punya banyak murid.
2: Aduh, apa ya?
1: Kudanil.
0: 5, 4.
1: Jerapah.
0: Salah. Salah. 3, 2, 1.
1: Apa?
0: Kanguru.
1: Kanguru. Aduh, kanguru lagi sumpah. Okay. Sumpah banget. Okay. Apa lagi apa?
0: Kanguru.
2: Apa? Benda apa yang hitam dan kecil, tapi kalau disentil bisa bikin masuk penjara?
0: Apa? Binatang?
1: Hitam kecil.
2: Benda.
0: Benda.
2: Benda hitam kecil, tapi kalau disentil bisa bikin masuk penjara.
3: Topel Bu Mega.
2: Habis. Topel. Dijawab
1: topel Bu Mega.
0: Hitam kecil kalau disentil bisa masuk penjara.
1: Hitam kecil bisa masuk.
0: Pendungan polisi?
2: Salah.
1: Lalat?
2: Salah.
1: Apaan sih?
0: Benda ibu kok bukan.
1: Oh, benda.
0: Hitam bisa masuk penjara.
2: Udah ada yang jawab sih di TikTok sih.
1: Apaan sih?
0: Ini matanya narapidana.
2: Salah.
1: Tompelin narapidana.
2: Tai lalat di muka presiden.
1: Si Indra.
2: Masuk penjara enggak tuh?
1: Oke. Makanan apa yang selalu ada di setiap reunian?
2: Makanan.
1: Iya.
2: Aduh, kerupuk.
1: Salah.
0: Makanan yang?
1: Yang selalu ada kalau tiap reuni.
0: Makanan roti.
1: Atau perpisahan gitu.
2: Sordo.
0: Nasi tumpeng.
1: Salah.
0: Apa sih?
1: Nyerah ya.
0: Iya.
2: Oke.
1: Kremesan. Kremesan ini.
0: Kremesan ini.
1: Cepat beri.
0: Kita ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aja gini duduk santai.
1: Gitu. Banyak orang ya, kan? Cebok mah belakangan
0: katanya. Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok katanya. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Mas.
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk. Kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun. Si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh. Gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan-kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena apalagi kalau pakai gayung loft tau enggak?
0: Aduh gayung loft. Gayung
1: loft udah disebor, ya? Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya. Jangan yang bagian loftnya. Itu. Ya bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian lob atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Tapi susah juga, misalnya udah sebor gitu kan. Yeah. Pantat kita goyang karena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Banyak orang yang baca. Cebok mah belakangan katanya.
0: Cebok mah belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Abis minum kali bapaknya nih.
1: Bokap mertua gue tuh emang dulu agak brongs.
2: Iya.
1: Agak brongs.
2: Bokap mertua kita tuh, bokap mertua bapak sih tuh emang agak brongs ya. Tapi zaman dulu, waktu gue
1: dulu
2: masih.
1: Zaman dulu kayaknya belum sholat yang dulu ya.
2: Iya, betul. Nah,
1: pokoknya kalau sekarang mah udah enakan.
2: Benar, jadi sama tetangga nih, emang tetangga beneran sebelah rumah banget. Ya. Jadi emang suka kadang-kadang minum. Gitu.
1: Kalau gue lebih mengapresiasi minum di rumah sama orang-orang terdekat. Menurut gue.
3: Iya.
1: Ya, mending gitulah daripada lu keluar rumah jauh-jauh. Iya, betul.
2: Tapi sekarang udah enggak sih.
1: Minum-minum cantik kan, Dul.
2: Iya, tapi sampai agak kelingan gitu.
1: Iya, kelingan.
2: Mau pulang dong, pulang kan.
1: Kan cuma sebelahan tuh rumahnya.
2: Literally sebelahan, tembok aja nempel, ya kan. Mau pulang. Terus dia, ya mau buka pagar dong. Terus sama, nyebutnya Brur. Sama om sebelah, ya kan. Brur. Oke, balik lagi gitu. Brur, rusak nih kayak pagar gua.
1: Enggak bisa dibuka.
2: Enggak bisa dibuka nih pagar gua gitu kan, modelnya sliding gitu loh. Jadi digeser kan, digeser gitu. Masa tuh kayak wah iya lagi Har gitu. Panggilannya kan Hari. Enggak bisa ya? Kok rusak apa ini? Pokoknya rusak. Ternyata salah, Bro. Jadi dia dorongnya ke tembok. Gitu.
1: Bayo. Digeser. Harusnya geser ke kanan. Tapi dia geser ke kiri.
3: Dibentokin.
1: Kok gak bisa kebuka sih?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat. Cuma di Iswa.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, Farah Fairuz. Seperti biasa, sahabat suara, hari ini hadir kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam

kita hirup udara-udara juara gitu ya. Siapa yang semalam gak ada angin, gak ada hujan, deg-degan, terus tangan keringetan, ya kan? Kita sebagai penonton gokil sih semalam ya. Saya baru sekali-sekalinya tuh benar-benar nontonin match sepak bola dari awal sampai akhir. Ih, benar-benar gak pakai matiin TV. Karena biasanya kan kalau misalkan kita tinggal, kadang tuh suka terjadi perubahan nilai gitu, sahabat suara ya. Tapi kemarin saya pantauin, saya dengan berani dan doa, cie. Alhamdulillah ya, akhirnya ada kabar bahagia juga di hari Selasa ini. Dan pastinya satu lagu dari Piwi Gaskin, dari Mata Sang Garuda, udah ngantri di 10 lagu keren untuk selebrasi kita. Ya pasti, walaupun gak boleh terlalu berlarut-larut, tapi seenggaknya gak apa-apa ya, kita happy-happy gitu sebelum nanti ketemu match berikutnya. Dan satu lagu ini dari Mata Sanggur, dari Mata Sang Garuda maksudnya ya. Saking excited ya sahabat suara. Udah ngantri, saya juga punya koleksi dari Tulus dengan Teh Hijau, bakal nemenin siangnya kamu. Habis satu lagu dulu dari Dipa Barus yang judulnya sangat merepresentasikan Indonesia sekali. Walaupun kita banyak dipandang sebelah mata gitu ya sama banyak negara lainnya, tapi kita harus yakin, no one can stop us.

udah ngantri di 10 lagu keren sambil menemani hari Selasa kamu yang sangat cerah ini. Sekali lagi saya akan membahas bahwa hari ini adalah secerah itu, sebahagia itu, ya gak sih? Karena momennya kita udah tunggu kalau kaitan ngobrolin bola ya. 35 tahun katanya sahabat suara. Saya sebenarnya bukan penggila bola, tapi akhirnya jadi tahu informasinya karena semalam tuh pecah banget pertandingannya, gokil ya, luar biasa. Satu lagu ini nemenin siangnya sahabat suara, Biseran dulu ya, hanya untukmu.

0: Masih bareng sama Farah di suara That Was Mawar Deyong dengan Kan. Baru aja nemenin kamu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi berasa gak sih sahabat suara hari ini moodnya bagus, mau ngapa-ngapain tuh kayak semangat gitu. Ya iyalah, kita tuh baru bersama-sama mendapatkan kabar sebahagia itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya beberapa waktu terakhir kita tuh kalau berkegiatan kayak bete, murung, gak mood, itu kayaknya mungkin dari asupan berita yang kita konsumsi sehari-hari deh. Mostly kan tentang yang kurang baik atau bikin kita kesel mulu gitu kan. Jadi semoga aja setelah kabar baik tentang Indonesia yang menjadi juara di FIFA ASEAN ini, setelahnya itu selalu ada kabar-kabar baik lainnya gitu ya. Jadi kita tuh sebagai warga tuh happy gitu bawaannya, bahagia, bukannya malah merana.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9 sampai 11 Oktober 2026 dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.
2: #Mandalika Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: TV Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Masih bareng sama Farah.
2: Kamu sedang dan mendengarkan
1: yang menemani siangnya sahabat suara pastinya ya. Tadi sempat memutarkan satu lagu dari Adhikara dengan Prima Donna. Itu spesial banget. Sekali lagi kita masih dalam mood untuk selebrasi ya kemenangan Timnas Indonesia di laga FIFA ASEAN. Walaupun ada banyak orang yang bilang kita gak boleh berlarut-larut. Kemarin saya nonton sampai beres banget tuh pertandingan, terus kayak komentatornya bilang kita gak bisa terlalu bersenang-senang gitu ya, berlarut di kesenangan, karena setelah ini bakal ada match selanjutnya, jadi harus fokus lagi. Cuma menurut saya gak ada salahnya untuk kita sedikit atau sehari atau dua hari lah kita memaksimalkan kebahagiaan ini ya, gak sih sahabat suara? Nunggunya 35 tahun, gimana gak harus dirayakan gitu kan? Dan pastinya hal-hal bahagia ini kita harapkan bisa terus datang ke kehidupan kita ya, gak sih sahabat suara? Karena selain nemenin kamu di on air, saya juga sekarang lagi live TikTok. Banyak sekali juga sahabat suara di TikTok yang bilang, mood hari ini bagus banget, panggil aku King. Ya gak apa-apa, itu kita embrace aja dulu ya kan, supaya hal-hal baik juga akhirnya bisa kita sebar gitu. Hal-hal positif aja dulu deh, walaupun di tengah-tengah berita kebahagiaan ini banyak juga tuh di threads ya, spekulasi yang muncul soal hal-hal yang negatifnya. Tapi sekarang dan hari ini terutama saya mau bahas dulu tentang yang positif-positif ya, sama kayak lagu-lagu yang bakal nemenin kamu hari ini sahabat suara. Lagu-lagu positif lainnya udah di antriin dan buat nemenin siangnya kamu supaya lebih semangat lagi. Saya mau puterin nih karena kamu cuma satu sahabat suara. Ya benar, karena kamu cuma satu dari Naif ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan Buluk. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas menyampaikan fasilitas di klaster mewah Lapas Cibinong hasil swadaya warga binaan. Salah satu warga binaan yang ikut terlibat dalam menyiapkan fasilitas klaster mewah itu ialah Indra Kusuma alias Indra Ken. Dia mengatakan temuan

sampah yang terbawa aliran sungai agar tidak masuk lebih jauh ke kawasan perkotaan. Saat meninjau sistem saringan sampah TB Simatupang, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan sistem yang saat ini diterapkan di kawasan itu akan dikembangkan di sejumlah sungai lainnya. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Juga seperti biasa kota dan negara lainnya yang siang hari ini sedang mendengarkan saya. Selamat siang semuanya. Kita masih bakal di sini sampai nanti jam 2 ya sahabat suara. Jadi pastiin kamu di sini aja karena lagu-lagu enak udah ngantri. Kalaupun kamu mau request, kamu mau kirim salam atau mau menyampaikan kebahagiaan ya dari timnas menang semalam, itu juga gak apa-apa banget. Atau mau curhat, saya tampung. Ini adalah saatnya kamu menyampaikan apa yang kamu rasakan. Cie. Langsung WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau biar lebih cepat ya tiktokannya, kamu bisa langsung merapat ke TikTok isuara.network. Bentar lagi siangnya kamu akan lanjut ditemenin sama Wijaya 80 dengan Sudah Tahu. Tapi sudah tahu belum sahabat suara? Ini selain saya lagi siaran hari ini, kita bakal main jualanan lagi maksudnya. Jadi buat yang mau tahu seperti apa, bisa langsung aja merapat ke TikTok ya. Lagu ini nemenin kamu sebentar lagi, habis kita karaokean dulu di lagu Dewa 19, Roman Picisan.

barengan sama Farah Virus di Suara. That was Potret dengan Bunda ya. Siang ini agak sedikit melo karena lagu barusan tuh di request sama Margareta, sahabat Suara yang bergabung dari TikTok juga ke WhatsApp. Dia mau request lagu ini karena gak tahu kenapa tiba-tiba kangen almarhumah mama katanya. Terus aku iseng, kata Margareta, bikin foto berdua di chat GPT. Hasilnya ini, dia pap nih sahabat Suara. Aduh, aku tuh gak bisa kalau kaitannya sama mama, sama papa, sama anak tuh gak bisa deh. Aku udah, ya udah mulai mau bergetar suaranya. Katanya sedih banget, kangen banget 2019. Oh, berpulang di 2019 sampai hari ini tuh kurang lebih udah 7 tahun. Secepat itu, makanya mau request lagu Bunda supaya bisa menemani harinya Margareta. Dan semoga aja dengan diputarkan lagu Bunda dari Potret ya Margareta, bisa sedikit mengobati kerinduan kamu. Yang walaupun kayaknya mau gimana kita lakukan kalau namanya rindu, apalagi ke orang tua, itu gak akan ada abisnya, gak akan ada caranya untuk bisa meminimalisirnya gitu sahabat Suara ya. Aduh, saya udah mau meneteskan air mata. Kita lanjut lagi deh, mutarkan lagu-lagu enak lainnya ya. Makanya kamu di Suara aja, jangan kemana-mana, karena abis ini saya mau ajak kamu karaokean dengan satu lagu dari Marion Jola, Rayu.

berkembang sekarang ini. Memang secara kualitas udara nih, kalau misalkan kita baca dari beritanya, itu kabarnya adalah masuk kategori berbahaya. Jadi masih sama nih imbas asap kebakaran hutan dan juga lahan ya. Tadi sempat tanya juga sama salah satu sahabat suara yang bergabung di TikTok ya, Kartika. Ternyata masih sama, masih berkabut gitu. Jarak pandang juga terbatas, walaupun gak separah itu jarak pandangnya, tapi kita kalau misalkan ada orang nabun aja kita udah risih banget sahabat suara ya gak sih? Ini apalagi setiap hari, setiap saat masih kehalang si kabut ini ketika berkegiatan. Jadi semoga aja ini bisa segera teratasi gitu ya. Ini kalau misalkan dari informasi yang ada memang dipantau di hari Minggu lalu. Ini kabarnya pantauan dari stasiun Musi 2 Palembang, kualitas di weekend kemarin itu masuk dalam kategori berbahaya. Jadi warga daerah sana juga diarahkan untuk berkegiatan di rumah aja dulu gitu ya. Tapi kan orang harus tetap berkegiatan sahabat suara ya, tetap harus nyari uang, harus bekerja, harus sekolah. Kalau seperti ini kan ya kita mau gak mau menghirup lah tuh udara-udara yang ada. Jadi semoga aja bisa segera teratasi dengan mungkin salah satu caranya atau solusinya dengan hujan ya. Kita doa aja deh ya sahabat suara, karena itu udah salah satu jalan ninja kita. Karena apalagi siapa yang harus kita upayakan lain, orang-orang lain gitu, selain kita berserah aja ke Tuhan. Tapi semoga aja bisa segera teratasi yang di sana. Dan stay safe buat sahabat suara dimanapun berada ya.

0: up into 14th place. And he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
1: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia. Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area.
2: #Mandalika Mendunia.

0: Ion Model Tamas punya solusinya nih. Ion Limpik 2026. Acara ini pas banget buat kamu yang mau nyalurin passion olahraga dan membangun koneksi bareng berbagai komunitas. Kamu bisa seru-seruan ikut kompetisi olahraga berhadiah jutaan rupiah. Ada banyak pilihan cabang olahraga, mulai dari basket 3-on-3, fun run, fun fit, e-sport, catur, sampai pameran otomotif, car contest. Ditutup dengan penampilan dari Melaken Show di hari terakhir. Dari tanggal 12 Oktober sampai 1 November 2026 di Ion Mall Delta Mas. Jangan sampai ketinggalan. Cari tahu informasi lengkapnya dengan follow akun Instagram @ionmalldeltamas. Salurin passion olahraga bareng komunitas kamu hanya di Ion Olympic 2026.
1: Di suara suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Apa sih maksudnya sumpah pemuda itu? Emang kita tuh disuruh bersumpah gitu ya?
1: Bukan. Hari Sumpah Pemuda itu momentum ketika para pemuda dari berbagai daerah menyatakan tekad untuk merasa memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan. Pernyataan ini dibuat pada saat Kongres Pemuda 2 di 28 Oktober 1928. Yang berarti Sumpah Pemuda bukan cuma peringatan seremonial atau disuruh untuk bersumpah gitu aja. Tapi ini jadi salah satu tonggak penting dalam sejarah terbentuknya kesadaran kebangsaan para pemuda Indonesia sampai sekarang.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih di nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih nemenin siangnya sahabat suara sampai nanti jam 2 ya. Dan di jam terakhir bersamaan kita, sebentar lagi saya bakal ngobrol barengan sama sebuah grup musik. Ini luar biasa, cukup ramai isinya gitu ya, Jakarta Moving All Star, yang sebentar lagi akan hadir juga bareng sama kita di sini. Nemenin kamu habis lagu dulu yang saya mainkan untuk ngajak kamu throwback sekaligus karaokean sahabat suara ya. Bentar lagi kita bakal ngobrol bareng sama Jakarta Moving Star, habis Tik Band dulu, terbaik untukmu.

2022.

0: sentirse mal.
1: Perasaannya kan tadi kayak teater gitu, tapi ini secara output ada gerakannya juga kah? Ada?
2: Ya. Jadi sebenarnya kita lebih ke show choir ya.
3: Iya,
2: daripada kayak vokal grup yang nyanyi banget gitu. Kita kayak Glee gitu loh, kayak Glee
1: model-model. Oke, Glee, oke.
2: Koreonya ada nyanyinya gitu. Perasaannya senang banget ya, karena kan basically kita semua mungkin mostly tuh emang penyanyi, kayak forte-nya tuh nyanyi gitu. Sukanya nyanyi gitu. Jadi ketika kayak oh, kita mau bikin ini nih Jakarta Movie, ada project untuk membangun ke apa namanya? Bareng lagi

0: bikin forum ini. Tapi dari itu berlanjut kemudian satu dan yang lain kan nggak bisa ada yang apa.
1: Okay.
0: Ya, terkumpul lagi 10 orang.
1: Oh wow, luar biasa sekali ya. Sekali kita bersuara nih, kalau misalkan penasaran seperti apa sih empat teman-teman yang sudah hadir di depan saya gitu ya. Studio gimana kondisinya? Kalau sekarang kita mikir kayak suara berkata-kata, pasti bisa kita berkata ngobrol bersama teman-teman dari Jakarta dan Pasar, kemudian mana-mana, stay tune di Iswara.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: tempatnya Kalalin Manino berarti? Di studio? Enggak.
1: Oh, enggak. Di Kelapa Gading.
0: Oke.
2: Okay. Karena bersepuluh jadi harus studio yang gede banget gitu.
0: Oh iya lagi, vokal direkturnya siapa?
1: Saya.
0: Oh, wow. Langsung di situ ya, mantau ya sekalian ya, luar biasa. Sekali lagi lagu Senandung Gugusan Bintang ini udah bisa sahabat suara nikmati di seluruh DSP kesayangan kamu. Sambil abis ini bakal ngobrol lagi barengan sama teman-teman Jakarta Moving All Star ya. Jadi pastiin sahabat suara di sini aja, stay tune.

Indonesia.

0: dengerin Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan satu kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 Smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500.000 per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: 안 주호진 씨가
7: nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
8: Please, jangan sekarang.
9: Nih, pakai Simpati aja.
7: Hah? Simpati?
9: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
7: Oh, ini baru nonton.
9: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.

0: suara. Memainkan musik pilihanmu.
1: Ih, suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih, mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya. Nah, ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget. Pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mana kita akan berjumpa.
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Isra memang suara warga Indonesia, sahabat suara, kamu yang mau belanja dan belanjanya pengen banyak promo, ya udah belanjanya di Alfamidi aja ya. Yang pasti banyak buat promo di Alfamidi. Tapi kalau untuk sekarang ini aku pengen kasih tahu kamu ada promo dari Alfamidi ya. Jadi promonya adalah ini promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri bisa tebus murah 1 piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28 aja. Sekali lagi ya, ada promo buat kamu pengguna kartu kredit Bank Mandiri. Setiap transaksi minimal Rp280.000 dengan kartu kredit Bank Mandiri bisa tebus murah 1 piece tropical minyak goreng 1 liter hanya Rp28. Bahkan bukan cuma itu aja ya, di Alfamidi juga kamu bisa dapat 1 piece ultra milk 1 liter all varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Sekali lagi ya, kamu juga bisa dapat 1 piece ultra milk 1 liter all varian setiap belanja minimal Rp300.000 dengan menggunakan kartu debit BRI. Informasi lengkap bisa cek juga di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bu, aku baru pulang dari Alfamidi. Ngomong-ngomong, ibu kan dari kemarin pengen banget umroh ya?
3: Iya nak, ibu tuh pengen banget bisa ibadah umroh.
2: Kebetulan banget bu, Alfamidi lagi punya rezeki spesial akhir tahun 2026.
3: Hah? Emang ada apa?
2: Ada hadiah umroh untuk 15 pemenang dan masih banyak hadiah lainnya.
3: Wah, caranya gimana?
4: Yuk wujudkan umroh kamu bersama Alfamidi. Ikuti rezeki spesial akhir tahun Alfamidi periode 1 Oktober sampai 31 Desember 2026. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100 ribu setelah diskon dan dapatkan 1 akoin. Kumpulkan minimal 5 akoin untuk mendapatkan 1 kesempatan ikut undian. Ada 15 pemenang umroh, 50 smart TV 43 inch, 50 smartwatch, dan 250 voucher shopping res senilai 500 ribu per pemenang. Rezeki spesial akhir tahun, siapa tahu umroh jadi kenyataan hanya di Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Jal
1: aja lo. Woi, Jil.
0: Bukan itu. Sekarang waktunya Ijal.
1: Ijal? Armada?
0: Itu Rizal. Ini Ijal. Info jajanan viral.
2: Yo, yang lagi belum makan, yo. Mari kita bikin lapar diri kita, yo.
3: Yang makanya padahal ini kita arahnya yang viral di Blok M. Di Blok M gak ada yang jualannya kayak gitu, Kak Reza.
2: Gak ada ya?
3: Gak ada.
2: Itu kayak di Pasar Baru ya.
3: Ya, di Blok M kan culture.
2: Mari kakak.
3: Culture, ya kan. Dan banyak banget yang viral-viral terus diobrolin di TikTok.
2: Itu pasti, karena itu memang ide awal dari Ijal, info jajanan viral.
3: Nah, yang bisa dicoba sekarang adalah Coconut Pockets. Ini hits dari Bangkok.
2: Oke. Ya.
3: Mangkal di Blok M, dan ini adalah jajanan manis. Konsepnya camilan unik, bahan dasarnya kelapa seger, terus isiannya creamy yang sampai tumpah-tumpah.
2: Oh my God. Katanya sih kulit luarnya juga punya tekstur yang garing tuh, Jil.
3: Yes.
2: Puas banget pokoknya kalau makan pertama kali digigit langsung bedeh, bagian dalamnya nongol nih. Rasanya langsung lumer.
3: Oke.
2: Dipadupadankan dengan daging kelapa asli yang sangat fresh.
3: Nah, isian krim kelapa di dalamnya itu diracik dengan tingkat kemanisan yang pas banget sama lidah ya. Biasanya kalau terlalu manis juga nanti jatuhnya giung kan ya.
2: Asli.
3: Dan ada rasa gurih khas santan murni yang bikin lo ngerasa oke. Otentik dari Thailand.
2: Itu
3: authentic.
2: Dia.
3: Otentik
2: ya.
3: Yes.
2: Udah gitu pasti bikin lagi juga tuh. Jadi kehadiran gerai ini, sahabat suara, sukses bikin para pemburu kuliner penasaran setengah mati katanya. Gak heran kalau banyak anak muda Jakarta emang berbondong-bondong nyobain dessert ini.
3: Yes, seperti biasa harganya kan masih terjangkau. Lah, ini kenapa jadi live? Tadi presen ada TikTok. Oh, ini dia.
2: Nah, ya Allah enaknya.
3: Ini harganya pas sesuai dengan kantong kamu lah. Yeah. Terus ini adalah sesuatu yang viral di Blok M. Jadi dia tuh kayak kulit
2: kayak
3: luarnya
2: crepes
3: kayak crepes ya.
2: Oke.
3: Kulit luarnya kayak crepes. Terus di dalamnya tuh ada berbagai macam topping atau isian yang bisa kamu pilih sendiri, betul?
2: Betul.
3: Kalau ungu itu pasti ubae deh.
2: Taro.
3: Oh, taro.
2: Terong. Nggak,
3: ubi, biasanya kalau ungu tuh ubi ya. Ih, cakep-cakep banget ini ceweknya.
2: Ah, gue baru pengen bilang.
3: Bisa banget lu bukanya dari yang la treasure, heran. Oke. Jadi kayak apa tadi?
2: Crepes.
3: Seperti crepes ya, kombinasi luar garing, terus begitu masuk mulut tuh ada yang lumer-lumer. Jadi sebuah pengalaman kuliner baru yang seru.
2: Betul, dan rasa manis gurih dan krim kelapanya ini pas banget katanya. Dijamin gak bakal bikin enek tuh. Isian daging kelapanya mudanya, kelapa mudanya juga melimpah. Dan kerasa fresh di tiap gigitan.
3: Kalau kamu lagi bisa datang ke sana, datang ke Blok M. Sore-sore seru, temen minum kopi kali ya, ganjel perut sebelum lu makan malam, sebelum dinner. Tapi again, sama seperti hampir sebagian besar makanan viral yang kita
2: bacakan,
3: informasikan. Rata-rata sih ya, kalau lo datang ke sana,
2: ngantri lah ya.
3: Ngantri sih.
2: Ih, bener lo. Coba deh lu lihat di TikTok deh, sahabat suara deh. Apa namanya? Sorry, coconut apa?
3: Thai pancake.
2: Thai pancake.
3: Ada isinya, ada yang ayam pop, ube mochi, brown sugar crumble. Ada Thai pancake yang rendang.
2: Nasi kikil ada gak?
3: Gak, beda pak, beda.
4: Bingung mau nyobain jajanan viral yang mana minggu ini? Pantengin si Ijal bareng Jill sama Reza di Suara Santai.

0: suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
1: In Journey Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia Race in Paradise. Saksikan Marc Marquez dan pembalap lain berlaga. Dukung juga jagoan Indonesia, Veda Ega dan Mario Aji yang turun di Moto3 dan Moto2. Pertamina Grand Prix of Indonesia digelar di Pertamina Mandalika International Circuit The Mandalika Lombok. Dapatkan tiketnya di www.themandalikagp.com. Follow juga Instagram @themandalikagp. Ayo terbang ke Lombok dan nonton Pertamina Grand Prix of Indonesia 9-11 Oktober 2026. Dipersembahkan oleh ITDC dan MGPA kolaborasi dengan Pertamina.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima, suara santai, lagi pengen makan nih.
1: Aduh, aku ribet banget, mohon maaf ya again.
0: Asli.
1: Kita dapat kiriman pagi sore, udah aku buka.
0: Ih.
1: Ada nasi, ada pisang, ada daun ubi tumbuk.
0: Ah, itu dia yang
1: ada,
0: best tuh.
1: Ada sambal hijau, ada sambal merah, dan ada rendang.
0: Ya Allah, Tommy, terima kasih sahabat suara yang bernama Tommy alias Raka. Terima kasih banyak ya.
1: Yes.
0: Sudah ngirimin kita makanan yang sehat.
1: Betul.
0: Dan pastinya gak bakal keracunan nih, Jil.
1: Ya gak bakal aja, enggak dong. Sekarang kan gini, misalnya nih ya, misalnya kita dikirimkan makanan.
0: Yeah.
1: Pada saat makanan itu datang, lu bisa menggunakan keseluruh indera lu untuk mengetahui kan apakah
0: masih
1: makanan itu oke atau tidak.
0: Mm-mm.
1: Bentuknya bisa kita lihat, baunya bisa kita cium, taste bud lo, perasa, pengecap dari suapan pertama lo udah tahu, oh oke, ini fine-fine aja, ini enggak. Tapi tidak dengan warga yang ada di Gunung Kidul.
0: Nah itu dia, kayaknya sini langsung makan ya. Jadi sahabat suara, ada 4 warga di Gunung Kidul positif infeksi antraks setelah nekat makan kambing yang sudah menjadi, mohon maaf ya, bangkai.
1: Nah itu dia, antraksnya juga bukan Scott Ian ya, antraksnya ini adalah
0: itu musik,
1: itu dia,
0: itu band
1: antraks yang memang it could be deadly karena bermula dari mereka-mereka ini yang nekat menyembelih dan mengkonsumsi daging kambing yang memang sebelumnya sudah sakit, terus sudden death alias mati mendadak.
0: Dia, mereka udah tahu kalau binatang itu udah sakit sebelumnya.
1: Udah sakit, mati mendadak, disembelih.
0: Oh,
1: nah akhirnya
0: ya
1: si kasus ini sendiri baru ketahuan karena satu dari 4 korban itu berobat ke puskesmas dengan keluhan gejala klinis yang mengarah ke antraks atau penyakit mematikan.
0: Jadi dari buntut kejadian itu sahabat suara, dinas kesehatan nih sempat langsung pokoknya gercep lah ya, melakukan pelacakan dan berhasil nemuin 47 warga lain yang lagi masuk daftar populasi berisiko.
1: Iyalah.
0: Jadi puluhan orang ini dianggap rawan tertular gara-gara terbukti sempat ikutan bersentuhan langsung sama hewan atau produk olahan dari kambing itu, sahabat suara.
1: Yes.
0: Sebagai langkah antisipasi awal, mereka udah dikasih antibiotik nih untuk mencegah, dan kondisinya bakal terus dipantau sampai 60 hari ke depan secara ketat.
1: Nah ini kan sebenarnya situasi yang sangat apa ya, bikin waspada lah setidaknya.

0: Nya Dinas Pertanian sama Dinas Pangan itu ngecek lokasi penyembelihan. Terus mereka nemuin kalau sampel tanah yang ada di sana itu positif kena antraks, tercemar antraks. Ya iyalah kalau disembelih jatuh
1: kan,
0: semuanya
1: yes.
0: Darah dan all the glory part gitu ke tanah itu juga
1: terkontaminasi.
0: Iya. Ya udah mau tidak mau memang harus disterilkan, turun tangan deh tuh semuanya. Petugas yang terkait harus mensterilkan keseluruhan daerah dan benar-benar make sure supaya tidak ada lagi yang terjangkit. Dan sebagai usaha tambahan warga ternak ternak yang ada di sana harus dikebut untuk dikasih vaksinasi massal supaya wabah berbahaya ini nggak menyebar luas kemana-mana. Anthrax is deadly loh.
1: Ini kayaknya pelajaran yang bagus banget ya sahabat suara, ketika kita mungkin pengen makan, kita harus lihat dulu kali ya. Kalau misalnya di daerah rumah kita, wah ini ada yang bisa kita sembelih nih, ya jangan langsung juga kali gitu ya.
0: Nah itu dia
1: ya kan,
0: sih.
1: Jangan langsung main disembelih aja terus dimakan gitu maksud gue.
0: Yang sebenarnya kan yang jadi pertanyaan, ini juga banyak teman-teman yang ikut ngobrol di live TikTok. Kambing sakit masih dimakan. Menurut saya itu lebih baiknya dibakar. Dan sebenarnya kalau menurut Tommy, lama dulu loh gak boleh manusia kesana. Again, ini anthrax, Dad.
1: Iya.
0: Anthrax itu bakteri atau virus sih?
1: Nah itu dia. Itu
0: pokoknya deadly lah.
1: Contagious ya? Apa sih?
0: Iya,
1: menular ya?
0: Menular and deadly, mematikan. Semoga bisa, semoga benar-benar bisa contain ya.
1: Iya, nggak menyebar, nggak gitu menyebar.
0: Aduh, gimana ini?
1: Ini mah ngeri ya. Tapi alhamdulillah sore ini kita makannya tidak kambing tiren, tapi rendang pagi sore dari Tommy. Thank you, Tom. Aduh.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di

0: duduk santai. Gitu. Saya baca koran.
1: Cebok mah belakangan.
0: Nenek juga belum cebok. Waktu itu kan kejadian pagi dan aku masih kelas 4 SD. Setiap pagi aku kan suka buka kunci pintu sebelum mandi. Aku pasti buka kunci pintu sebelum mandi. Aku baru di toilet lagi BAB mau lanjut mandi. Tiba-tiba gempa tuh kejadian. Dan aku langsung lari sambil kayak orang sempoyongan. Untungnya kunci rumah udah aku buka. Gak tahu lagi keadaan bapak ibu. Aku kalau kunci rumah belum aku buka karena atap rumah rubuh semua.
1: Wow.
0: Karena belum cebok. Wah, jangan-jangan tuh masih keluar. Jadi dia lari tuh dalam posisi kotorannya juga masih keluar.
1: Enggak. Gitu. Udah dilap.
0: Masa?
1: Atau mungkin ketahan sama celana dalam.
0: Salah. Karena belum cebok, akhirnya aku minta ditemenin balik ke toilet lagi. Setelah berapa menit ada info tsunami, kita semua langsung lari nyari dataran tinggi. Dan waktu itu ada nenek-nenek di pinggir jalan yang lagi duduk, kita ajak buat naik ke atas. Beliau bilang, udah gak apa-apa, udah tua juga. Ya Allah, akhirnya kita tinggal. Taunya tsunaminya gak terjadi. Akhirnya kita turun, si nenek masih duduk tuh di situ.
1: Cebok pas lagi gempa tuh susah loh, gak kena-kena tuh air.
0: Ya karena kan goyang kanan kiri.
1: Salah.
0: Ini musibah.
1: Lah salah lu. Iya. Lu enggak kena apalagi kalau pakai gayung love tau enggak?
0: Aduh gayung love. Gayung love.
1: Udah disebor. Lah kagak kena.
2: Mencar.
0: Makanya pakai tuh ujungnya, jangan yang bagian love-nya. Itu. Di bagian V-nya yang bawah. Jadi dia fokus ke satu arah. Kalau yang bagian love atasnya, itu takutnya dia buyar.
1: Ya, tapi susah juga kalau misalnya udah sebor gitu kan. Ya. Pantat kita goyang kena gempa ke kanan.
0: Iya.
1: Salah semprot.
0: Iya juga.
1: Sebor lagi, pantat kita pindah ke kiri.
0: Akhirnya nenek-nenek yang tadi cuma duduk doang itu bilang, makanya kayak aku aja gini duduk santai.
1: Gitu. Saya baca koran. Cebok mau belakangan kata.
0: Cebok mau belakangan. Ini nenek juga belum cebok.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Jill Vandis, Reza Bima.
1: Senang sekali siaran hari ini. Beberapa waktu yang lalu ada sahabat suara yang bertanya, apa sih kak suka duka jadi penyiar?
0: Yes.
1: Kita berdua bilang sukanya lebih banyak dari dukanya.
0: Tentu.
1: Dan hari ini kita benar-benar mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita dapat 65k likes.
0: Yeay.
1: Tadi peaknya 200 orang keluar masuk. Kita dikirimin makanan dan ada tutupan megah ternyata dari sahabat suara.
0: Jadi guys ya, sahabat suara nih juga perlu tahu yang lagi dengerin di radio, kalau Jill itu memang lulusan KDI ya. Dan Jill itu kadang-kadang dia gak mau ngaku, Goy. Kalau misalnya dia lulusan KDI, humble. Ini memang contoh-contoh dari living legend.
1: Bener banget.
0: Humble.
1: Bener banget.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ada seorang Adil Dozelba yang
0: Adil dong.
1: Yoi, yang ikutan di live TikTok bilang, "Kak, dulu aku voting kakak loh waktu di KDI." Aku bingung. Kapan aku di voting, kapan aku KDI?
0: Itu kak yang ada jurinya Papa Purwakarta.
2: Gede banget jurinya.
0: Gede banget tuh Purwakarta.
1: Terus gue katanya ada jogetnya gitu ya. Adalah tadi.
0: Bentar, gue liatin.
1: Jogetnya.
0: Nari Wulan Merindu, Ajil. Ajil, lu coba ingat-ingat deh, Jil.
1: Iya kan?
0: Waktu itu lu joget Nari Wulan Merindu, Jil.
2: Dan lagu Waru Doyong.
0: Itu
2: kenapa doyong tuh? Jangan
0: itu kenapa di doyong.
1: Seingat saya, kalau saya joget yang doyong-doyong itu gak mungkin ada di TV.
0: Di mana dong?
1: Ada,
0: di tempat-tempat gelap.
1: Di tempat-tempat gelap, mendekat ke speaker. Itu gak mungkin di voting gak soalnya.
0: Gak mungkin di voting dan di foto juga.
1: Menurut Citra Imeji, mungkin dia pikir aku Siti KDI. Aku makin bingung.
0: Iya, Siti ini siapa?
2: Itu Manchester.
0: Itu yang mana sih cuy?
2: Mister Siti.
0: Siti KDI yang mana sih? Yang kayak Jill ya?
1: Tapi terima kasih loh. Aku benar-benar bangga. Karena walaupun aku gak muncul, kamu tetap voting aku loh. Makasih loh, aku merasa dicintai.
0: Iya benar, ini lucu banget memang kalau di TikTok ya. Jill bukan KDI tapi Jill tuh Avi ya, menuju puncak. Gemilang cahaya.
1: Ayo udah pulang, kita koper gua udah di bawah nih.
0: Kita ketemu besok. Dah.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Punya rumah sendiri tuh tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Wow. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media at Humas Pajak Jakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Ya, kick off dimulai dan perhatian tertuju ke Indonesia. Kartu BRI Debit menguasai bola. Yes, buka serangan besar untuk para fans Barcelona di Indonesia. Rekening BRI tabungan dibuka, kartu BRI Debit FC Barcelona di tangan, saldonya dioper masuk rekening. Ya, saudara-saudara, saldo ditop up sebanyak-banyaknya, saldonya ditahan, ditahan, ditahan lagi, dan peluang membesar menuju Spotify Camp Nou. Ini kesempatanmu.
3: Ayo, jangan tunggu peluit akhir. Buka BRI tabungan sekarang. Miliki BRI Debit FC Barcelona. Makin besar saldo, besar peluangmu menuju ke Spotify Camp Nou. Dapatkan juga penawaran eksklusif dengan menjadi Coolers Premium Membership. Buktiin kamu lebih dari fans. Segera miliki BRI Debit FC Barcelona. Info lengkap bbri.id/BRIFC Barcelona. Yuk kunjungi kantor cabang BRI terdekat. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: juga diserang Banten.
1: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan sama tuh. Kalau bapak-bapak tuh emang kadang-kadang suka ini, suka apa namanya? Ya niatnya sebenarnya baik, tapi ya gitu.
0: Tapi suka ada aja.
1: Suka ada aja. Iya.
0: Ngomongin bokap yang punya kelakuan aneh ya.
1: Iya.
0: Jadi pernah waktu itu kejadian bokap gua. Siapa namanya?
1: Bapak
0: Dian Toto
1: Sukatoni.
0: Selamat pagi Bapak Dian Toto Sukatoni di Bandung yang mungkin pagi-pagi hari ini lagi mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Jadi dia itu dulu kerjanya di Serang, sedangkan gua sekeluarga nyokap adik gua sama kakak gua tinggalnya di Bandung, sekolah di Bandung. Jadi
1: serem banget bapak lu kerjanya nyerang mulu.
0: Bukan. Resi. Serang.
2: Oh, Serang.
0: Serang.
2: Gitu. Bapak juga diserang
0: Banten.
1: Diserang Banten kalau enggak salah praktik debus kan sama
0: tuh. Ada lagunya tuh.
2: Apa tuh?
0: Kiserang.
2: Keserang.
0: Oke. Kan. Jadi karena beliau kerjanya di Serang, seminggu sekali tuh dia pulang pergi dari Bandung ke Serang ke
1: Bandung.
0: Jadi berangkat biasanya ke Serang itu hari Minggu malam. Pulang lagi ke Bandung Jumat sore.
1: Iya, gitu ya. Terus?
0: Nah waktu itu pakai bus dari Bandung itu set menuju Serang. Pakai bus itu kan biasanya ada rest area karena 5 jam 4 sampai 5 jam
1: ya.
0: Ada rest area.
1: Iya.
0: Pas di rest area dia sakit perut.
2: Terus?
0: Berak lah. Beraklah dia. Udah kan abis makan, abis istirahat, beraklah dia gitu. Katanya, konon katanya udah diumumin sebenarnya. Cuman karena nanggung lagi gak enak perut. Dia masih bentar lagi gitu.
1: Terus?
0: Ya. Buru-buru dia udah buru-buru pas dia keluar udah ditinggal bus.
1: Wow, si papa pinter ya.
0: Baru sekali. Berikutnya lagi segala macam. Wah, gua enggak akan ketinggalan nih.
2: Oke. Okay.
0: Berak lagi lah misalnya berak pas lagi di rest area gitu. Wah, aman nih, enggak ketinggalan bus gitu. Handphone ketinggalan di toilet. Si Aing. Semenjak itu,
2: ya.
0: Bokap gua kalau balik ke Serang gua temenin, Pak.
2: Oh,
0: sampai gua drop dulu udah sampai Serang udah semua aman, gua pulang lagi.
2: Anak berbakti.
1: Nah,
2: anak
1: berbakti. Karena emang kan berhenti tuh di rest area. Kan awalnya kan ketinggalan si papahnya kan sama busnya. Kedua, papahnya kebawa tuh sama busnya. Ketinggalan handphone. Tadi ketiga akhirnya ditemenin tuh sama Kinos. Kinosnya pokoknya memastikan kan. Iya, bapak berangkat Kinos juga. Tadi makanya pulang lagi.
0: Kelakuan bapak gua.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Indonesia.
1: Punya rumah sendiri itu tenang banget ya. Tapi suka kepikiran, ganjel gak sih? Kalau masih punya tunggakan PBB, tenang aja warga Jakarta. Pemprov DKI Jakarta bagi-bagi kabar lega. Wow. Ada keringanan pokok PBB P2 sebesar 5% untuk pembayaran tunggakan tahun 2021 sampai 2025. Tahukah kamu, PBB yang kita bayarkan bakal balik lagi untuk ngerawat RPTRA, tempat anak-anak main. Perbaikan saluran air bebas banjir sampai penerangan jalan di sekitar rumah kita. Sesuai Kepgub 339 tahun 2026, program ini berlaku 1 April hingga 31 Desember 2026. Bayarnya makin simpel, bisa via aplikasi online, e-commerce, atau bank mitra terdekat. Yuk, lunasi tunggakan PBB-mu sebelum 31 Desember. Aset tenang, lingkungan rumah pun makin nyaman. Cek info lengkapnya di sosial media @humaspajakjakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selamat malam sahabat suara, selamat datang di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Temenin gue siaran yuk di awal-awal yuk, boleh dong. Kasih update-update traffic info atau mungkin pengen titip salam, gue open hotline-nya. Nomornya di 0816-114-1014. Dan nanti juga akan ada sesi curhat, jadi stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, Indonesia.

101.4 Roman FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Now barengan sama Ari Lesmana, sesi potret masih ditemenin sama Beryl Rasandavi sampai jam 11 malam. Let's go, let's go, let's go. Salah back sound gue. Oke, gue udah mulai baca yang sudah masuk update-update dari sahabat suara tercinta. Anjay, Ardi, lapor Ber, weather info Semarang terang benderang. Yaudah, semoga cepat dikasih hujan ya. Semoga berkah selalu, mau panas, mau hujan, semua berkah, amin. Ngomong-ngomong soal berkah, ada di Senopati, nasi goreng berkah. Enak, enak. Enak, enak, enak, gue akuin. Nasinya tuh perak gitu loh, sahabat suara. Terus lo harus pesen pakai telur setengah mateng. Dor, itu mah, dor. Ada Naya dari Cipete, Ber, lagi di perjalanan pulang dari kantor. Dari tadi stuck di Fatmawati. Mau makan, tapi kayaknya sampai rumah dulu baru makan. Ya udah, ya lu nikmatin lah, itulah itu yang namanya Jakarta ya. Kayak mau turun tapi mager gitu. Semoga bisa cepet sampai rumah ya, Nay. Ada Jovan, gue lagi nongkrong di coffee shop sama pacar, Mir. Wis. Walaupun hari biasa tapi asupan pacaran mah harus.

yang sibuk. Mungkin bilangnya kerja tapi sebenarnya pacaran kan. Najis, cepu banget gue ya. Ada Caca dari Bintaro, Ber. Gue lagi beberes kamar, baru pulang nge-gym. Wih, nge-gym di mana, Cak? Hari ini apa nih? Push apa pull nih? Asik. Atau leg? Asik. Tapi gue salut sama Caca, ini namanya hidup teratur ya. Pulang gym, beberes kamar. Kalau gue pulang kerja, kadang cuma mindahin barang dari kursi ke kasur aja. Iya, yeah, males. Tapi kasur merupakan sesuatu yang steril loh menurut gue. Kayak

Ya kan gaya hidup gue kan setara Cristiano Ronaldo. Ini ngomong soal rumah, sahabat suara. Gue tadi nemu satu pembahasan menarik ya soal ekonomi sekarang gitu. Banyak orang mulai ngomongin apa ya, gimana mereka ngubah kebiasaan belanja. Salah satunya ada yang namanya fenomena downgrade lifestyle. Jadi tuh orang mulai lebih selektif soal apa yang mereka beli, mana yang benar-benar lo butuhin, dan mana yang sebenarnya cuma keinginan lo gitu, sahabat suara. Bahkan sekarang hidup hemat juga udah mulai banyak diposting di media sosial, and it's really good, bro. Ada yang kayak bikin no buy challenge namanya, ada juga yang bikin konten gaji UMR tapi cukup ya. Hai guys, ini cara aku untuk spend uang 1 juta dalam 3 bulan. Mungkin. Ada juga yang sengaja nurunin gaya hidup supaya pengeluarannya lebih terkendali gitu. Gue pengen ngajakin lo, sahabat suara. Sebelum gue ngomongin downgrade, gue malah kepikiran sesuatu yang lebih sederhana dan mungkin ini the opposite-nya dari downgrade. Kalau misalkan downgrade kan pasti kan gak ada sesuatu yang kita kurangin. Tapi sebenarnya somehow kita punya sesuatu yang kalau kita tuh terkenal stoknya tuh banyak banget. Misalkan di rumah teman gue itu di lemarinya berjejer susu protein karena dia anaknya lagi nge-gym banget. Nge-gym banget, gue akui. Apa ya, stok yang di lo tuh banyak gitu. Kalau gue pribadi, gue punya banyak stok kabel banyak banget sih, sumpah. Ada kabel charger Type-C, ada kabel Android lah, ada kabel Type-C tuh banyak banget, sumpah. Gue berapa kali beli pods kan, hilang mulu, tapi kabelnya tetap ada gitu loh. Jadi kayak kabel Type-C gue yang pendek tuh, yang kecil-kecil, ada banyak banget itu. Nah, sekarang gue pengen nanya ke lo, sahabat suara. Apa sesuatu yang di rumah lo stoknya banyak banget? Kasih tahu ke gue di 0816 114 1014.

banget ya, mau di rumah lo ke, mau di kosan lo ke, mau di apartemen lo ke, mau di penthouse lo ke, bahkan mungkin mau di mobil lo ke. Oh iya, kalau gue di mobil stok banyak banget adalah baju. Iya, gue kan nge-MC, kan suka ada apa gitu ya, biasalah kehidupan setara Syahrini, jadi kayak syuting-syuting segala macem tuh, gue harus ada outfit-outfit yang tersedia di mobil gue, di hanger-hanger gue gantung-gantungin gitu, mana tuh, mana tahu gue tuh yang kotor, yang mana, yang bersih, yang mana, gak tahu gue. Apapun ya sahabat suara, bisa makanan, bisa minuman, bisa skincare, sabun mungkin. Wih, oh iya di rumah gue lagi berlimpah ini alhamdulillah sabun sama tisu, karena kalau gue nge-MC, salah satu riders gue adalah tisu basah sama tisu kering. Nah, kan gak mungkin tisunya habis pas hari gue nge-MC dong. Pasti gue pulang. Bini gue kalau gue nge-MC, jangan lupa buat tisu sama sabun ya. tisu basah sama tisu kering. Sabun juga banyak. Keisha dari Jakarta Selatan. Ber, gue stok telur banyak banget. Minimal 2

0: banget sih Sahabat Suara. Karena kan gue kan malam ini kan, malam tuh gue makanan gue kan lagi salad, you know. Kayak I'm on a diet, bro. Udah mulai najis belum? Dengar gue ngomong. Ada Alia dari Bandung. Gue stok skincare. Masalahnya bukan habis, Ber, tapi tiap lihat promo langsung gue check out. Nah, ini bukan karena kebutuhan, karena tulisan sale 50% gitu ya. Diskon, diskon, diskon. Au. Di rumah gue, kalau ada galon tuh pasti sekalinya beli galon langsung 7, Ber.
1: Hah? 7 galon? Itu banyak banget, cuy.
0: Buat apa, anjir? 7 galon langsung. Apa? Oh, mungkin rumahnya gede banget kali ya. Setara rumahnya ini, cuy. Keluarga Halilintar.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Alia Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Jarisa Perusen, Matias Mujus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalamnya di film Lubang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlubangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lubang saya.
6: Up into 14th place, and he's up the inside of Bautista as well. Super aggressive.
7: In Journey, Tourism Development Corporation presents Pertamina Grand Prix of Indonesia, Race in Paradise. Seru-seruan bareng Bank Syariah Indonesia di MotoGP 2026. Dapatkan promo spesial pembelian tiket MotoGP Mandalika menggunakan Beyond by BSI dan BSI Hasanah Card. Khusus nasabah private, nikmati penawaran tiket Royal Box untuk pengalaman nonton eksklusif. Jangan langsung pulang. Buat kamu yang lagi bersenang-senang di MotoGP 2026, masih ada fun experience lain yang wajib kamu datangi di festival area. Mampir ke booth BSI dan ikuti berbagai aktivitas asik yang sudah disiapkan hanya untuk kamu. Jadikan pengalaman nonton MotoGP ini tidak hanya seru di lintasan, tapi juga di festival area. #MandalikaIndonesia.
8: Lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

kukatakan dengan indah menemani perjalanan lo di malam hari ini yang lagi dengerin gue siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ngomongin stok yang berlimpah di rumah lo, sahabat suara. Tadi ada yang bilang stok Indomie, 30 bungkus di rumah. Lo kayak iklan ini ya? Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Kemisnya mana, mah? Kemisnya ada juga. Jadi Senin, Selasa, Jumat. Makan mie instan. Ada Alia tadi bilang stok skincare. Dito bilang stok air galon, 7. Jadi sekali beli galon, dia 7 langsung. Sasa, stok tisu. Buat apa, Sa? Kata dia gak tahu kenapa, tapi kalau tinggal satu pack rasanya panik aja. Oh, tapi benar deh, maksud gue juga salah satu orang yang stok tisu banyak banget di rumah karena gak tahu, gue pasti ada aja yang dibersihin gitu loh. Ya, yeah, you know what I mean. Gak maksudnya kayak WC, tuh. Gue kan kalau dudukan WC tuh gue gak bisa basah. Jadi kayak kalau gue mau BAB, pasti dudukan toilet gue tuh gue keringin dulu pakai tisu gitu. Terus bersihin apa tuh? Dapur, karena kan kayak ya bekas minyak-minyak gue tisuin gitu. Coba lo stok apa lagi di rumah yang paling banyak? Ini ada dari Rahman. Rahman, stok kaset PS banyak banget, real. PS1, PS2, PS3. Wih, surga banget rumah lu, bro. Pengen main. Tapi ada sih emang tipikal orang yang kayak kaset tuh banyak banget, jadi tuh dia bosenan. Gue yakin Rahman, game lo yang tamat cuma dikit dah. Gue aja GTA gue sih tamat. Abis itu gue udah ganti game lagi, gue beli Spider-Man. Abis itu gue ganti lagi game apa gitu. Kalau lo pengen ikutan topik, monggo langsung ke hotline-nya Iswara di 0816-114-1014. Yang jawab topik dapat undian rumah mewah di Pondok Indah. Nah, ya, stok apa yang paling banyak di rumah lo? Kasih tahu gue.

0: from Hindia, sahabat suara Let Down.
1: Album dari Doves. Seru banget lo mesti dengerin, tahu enak banget ya toh.
0: Gue sekarang lagi live di TikTok di suara.network, tapi gue gak tahu ya, di live TikTok suaranya lagi gak ada tapi lagi dibenerin. Tapi lo juga hari ini harus tetap join ya sahabat suara, karena lo masih di nongkrong bareng Beryl. Kita akan ugal-ugalan malam hari ini, let's go. Kita ngomongin soal stok yang paling banyak di rumah lo, atau di kosan lo, atau di mobil lo, atau di manapun lah. Karena tadi Aina bilang, gue nyetok kaset PS bang, gue nyetok tisu bang, gue nyetok apalah bang gitu. Ada dari Fitri dari Bekasi, stok es batu buat es kopi. Oh lu dagang? Dia kayaknya kalau dari hotline wawanya dia, kayaknya dia emang entrepreneur deh sahabat suara. Ada Spice, ada Wiwi, ada Hafidu, ada Kawidi, ada R. Kalian semua nyetok apa sih? Maksudnya gini loh, pasti ya in this economy kita semua kan pasti ada yang di downgrade, ada yang diirit-irit. Tapi somehow kita punya sesuatu yang stoknya tuh banyak di rumah. Ada aja pasti, ada yang bilang tadi skincare. Ada yang bilang, kalau gue jujur kabel banyak banget gue di rumah. Ada kabel type C. Kabel type C gue bisa punya 3, punya 4. Kenapa? Karena gue berapa kali beli pots kan. Nah pots itu kan dapat type C-nya. Nah tapi potsnya hilang, terus gue beli lagi. Nah tapi kabelnya kan masih ada kan. Jadi kabel gue tuh berlimpah cuy. Terus apalagi, telur gue juga stoknya lumayan banyak. Jadi gue pengen bacain update dulu nih, ada Johan dari Tasik, halo. Ada Kota Batik Pekalongan, lah tumben lagu manca, yoi kita udah bisa request lagu manca. Salah satunya ini, semoga lo gak nangis ya. It's from Joji, one of my favorite musician, anjay. Glimpse of Us. Cocok buat lo yang lagi meratapi kehidupan lo sekarang, karena kita semua sedang ada di dalam keadaan yang katanya in this economy. Aduh.

FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Dua lagu langsung gue kasih galau. Ada Glimpse of Us sama Terbelah Jadi Dua, punyanya Gloria Jessica sama Ade Govinda. Ini gue seru banget ya dari tadi ngobrolin isi rumah, karena ternyata dari barang yang kita stok aja tuh bisa kelihatan kebiasaan seseorang. Sahabat Suara, ada yang anak protein banget, ada yang anak mie instan, ada yang nyetok galon, ada yang nyetok tisu, nyetok skincare, nyetok skin Mobile Legend juga mungkin ada gitu. Tapi gue akan kembali lagi setelah beberapa hit. Sahabat Suara, gue akan nongol lagi di jam 9 malam. Di jam 9 malam nanti bakal ada apa sih? Gue akan gelar sesi curhat. Jadi buat lo yang punya curhatan atau unek-unek yang lo belum pernah atau belum bisa keluarin ke orang, keluarin aja di sini di hotline 0816 114 1014. Ntar gue bacain satu-satu. Dan yaudah, gue tunggu deh. Kita ke Fizz dulu ya. Nina.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lagi dengerin Nongkrong Bareng Beril sama gue, penyiarnya Beril

gerombolin. Aduh, jeram, gue bukan jerom. Ada Sheila. Dan gue di TikTok juga ngasih ini ya, ngasih tease. Kalau lo bisa oper curhatan lo di nomor yang gue kasih. Nomornya itu 0816-114-1014. Lo bisa oper curhatan lo, unek-unek lo gitu ya, dalam bentuk voice note. Kalau malas ngetik, ntar gue play di on air voice note-nya. Atau dalam bentuk chat aja. Kalau lo gak mau disebutin namanya, misalkan lo lagi julitin orang gitu, lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa, kasih note aja ke gue. Ntar gue gak bakal sebut nama lo, okay? Ini ada update-update juga. Ada Pekalongan absen. Ada Fitri dari Bekasi absen. Ada Ronald dari Depok. Oh iya, gue baru tahu di Depok ada T-Rex, jujur. Di Threads ada videonya, ada T-Rex di atas pickup. Gila, Depok mah apa be ada ya? Lo boleh dong update traffic info, mungkin buat lo yang masih di jalan atau mungkin pengen titip salam ke siapapun itu, boleh langsung aja masuk ke hotline Suara di 0816-114-1014. I'll be right back. Kita masuk ke Adrian Halif, sahabat Suara 2001 kali. Stick around on Suara.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di sini sampai jam 11 malam. Anyway, gue juga lagi live di TikTok iswara.network. Sapa-sapa dulu, ada Uci, ada Ayumi, ada Aziz, ada R, ada John, ada Aloy, ada Brevi, ada Reza Arab, ada... banyak banget ya nonton, gokil. ini ada beberapa curhatan udah masuk ke hotline-nya, jadi gue cicil dari sekarang. So, ladies and gentlemen, this is BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Alright, kita akan mulai dari 0877-1731 sekian sekian sekian. Dengerin ini TikTok ya. Ini TikTok boleh ngasih feedback kalau boleh ya. Hai Ber, gue mau cerita. Ini kejadian udah beberapa hari yang lalu. Ya waktu gue ngabarin kalau mama masuk ICU. Jadi ceritanya gini. Karena gue merasa hari itu gedebek-gedebuk banget. Gue harus antar jemput anak sekolah, terus COD jualan online, ditambah sorenya langsung ke RS buat gantiin bokap gue karena beliau udah seharian nungguin. Nah, the problem is here. Gue punya abang, dia tahu kalau nyokap masuk RS, sampai dirujuk ke RS lain. Tapi dia gak ada rasa care atau peduli. Sampai pada akhirnya hari Jumat, gue WA dia buat ayolah jenguk ke RS. Kalau gak bisa jenguk, minimal bantuin bokap kasih makan hewan ternaknya. By the way, bokap punya bebek 200, Masya Allah, yang harus dikasih makan sehari 2 kali. Gue bilang gini karena gue tahu dia tuh Sabtu libur. Jadi harusnya bisa lah bantuin kasih makan bebek sehari 2 kali. Karena gue kasihan bokap tuh tiap hari bolak-balik ke RS terus buat ngasih makan bebek-bebeknya. Nah terus setelah gue kasih tahu hal itu tadi ke abang gue, dia voice note gini ke gue. Ya aku paham, gak usah berasumsi yang enggak-enggak, aku bukan pengangguran ya. Pikiran gue kemana-mana pusing mikirin itu. Real gue denger Vian itu langsung kaget. Hello, lo pikir gue nganggur? Iya benar gue ibu rumah tangga, tapi gue gak nganggur ya anjir. Gue bisa antar jemput anak, urus anak, beresin rumah, COD jualan online sampai sore, terus KRS buat nunggu nyokap. Gue sakit hati banget jujur sama kata-katanya dia. Sampai gue mikir, apa emang iya ibu rumah tangga tuh pengangguran? Kok dia tega ya bilang gitu ke gue, Ber? Gue sedih banget sih, rasanya tuh sakit hati sampai sekarang. Akhirnya, wawanya gue blok karena gue terlanjut sakit hati. Menurut lo gue harus apa dan gimana nyikapi hal ini? Lo diem aja sih menurut gue. Menurut gue lo diem aja karena gimana pun itu kan nyokap lo ya. Dan nyokapnya dia juga gitu yang masuk RS. Harusnya punya sense of... Ya gak usah dibilangin. Lo gak perlu capek-capek bilangin dia kok. Kalau mungkin beberapa orang di sini termasuk gue akan punya... Ya harus punya sense of belonging gitu ya gak sih? Kayak ya gue tahu nyokap gue sakit aja gue langsung datengin. Bokap gue lagi sibuk ini itu gue langsung tanya kenapa gitu. Itu udah sense sebagai anak aja tanpa harus dibilangin kok. Jadi lo punya banyak urusan sekarang, lo gak perlu repot-repot untuk bilangin dia. Lo fokus sama urusan lo, fokus sama nyokap lo juga dan bokap lo juga gitu ya. Kalau misalkan bokap lo sama nyokap lo minta bantuan, kayaknya lo boleh kok marah sama dia. Kalau misalkan keadaannya bokap sama nyokap lo tuh udah benar-benar kayak gak bisa nih, butuh orang lain buat butuh orang tambahan buat bantuin keadaan ini gitu. Tapi yang pertama lo lakuin adalah nggak harus ada yang lo lakuin, lo tenang aja. Beliau harusnya bisa ngelakuin tanpa harus dibilangin gitu, because

0: senadaindonesia.com. Senada Indonesia 2026. Suara dan nada dari Indonesia Timur.
1: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Ngomongin topik di malam hari ini, yo. Ya, indeks ekonomi kan kita semua kan irit gitu ya. Quantity semuanya dikurangin karena ya indeks ekonomi. Tapi somehow ada barang-barang di rumah lo atau di kosan lo atau bahkan di mobil lo yang tuh stoknya tuh banyak. Kayak gue, di mobil gue tuh ada ratusan hanger, gak sih puluhan, lebay kalau ratusan. Karena udah kayak rumah sih mobil gue. Baju-baju ganti, apa segala macam tuh pasti banyak tuh. Gue gak tahu kenapa ya, stoknya tuh ada aja gitu loh. Kayak, demi apa baju gue di sini ternyata gitu. Coba ini ada voice note yang masuk, mau jawab topik katanya. Dar, masuk Dar.
1: Hai Bestio.
0: Hai Bestio.
1: Gue tadi baru pulang ngedate. Asik. Hari ini sih ngedate simple aja sih.
0: Simple.
1: Ke BSC dan mukbang sushi ya.
0: Sushi ye.
1: Gak tau sih besok kita bakal kemana, belum ada ide. Tapi ada beberapa hal yang sedang direncanakan. AKA ada gebrakan-gebrakan yang mungkin akan unexpectedly happen.
0: Pasti lo jurit lagi deh sama laki lo.
1: Abis itu, terus tadi Bapak Negara tuh cerita banyak banget gitu. Bener-bener yang kayak kita tuh bisa akhirnya live update empat mata. Aduh, antara kayak nervous, happy, tapi akhirnya kayak, wah akhirnya gue bisa melihat dia secara langsung.
0: Asik.
1: Bisa. Saling tukar sudut pandang gitu, tapi OV
0: tukar pala
1: podcast dan lain-lain tukar gitu.
0: Pala kayak
1: pernah dan ya sorry gue hari ini isinya bucin semua ya, mohon maaf ya,
0: aman
1: nyamuk ya, sorry.
0: Aman
1: ini pop-up nih, bukannya Bapak Negara yang happy banget makan sushi.
0: Iya, yang abis ngedate makan sushi ya, gue lagi pengen sushi lagi, gue ngebayangin salmon sashimi, ya ampun. Nih, kalau ngomongin stok, gue berharap stok sushi itu ada di rumah ya, salmon sih terutama, lil salmonella. Hai Beril, gue dan bokap gue sering gue dan bokap dari SMP suka stok rokok. Jadi setiap sebulan sekali beli sampai 2 dus rokok. Buset, mau dagang beliau. Supaya gak kehabisan kalau tengah malam. Dan kalau ada tamu yang datang boleh ambil. Respect. Dulu pas masa-masa sekolah aku punya sahabat bertiga suka banget main ke rumahku. Dan pasti kalau pulang pada ambil rokok. Tapi kadang mereka gak tahu diri ambilnya 2-4 bungkus. Mau marah tapi ya udahlah, hitung-hitung bagi-bagi. Karena udah kebiasa stok, jadi pas gue udah tinggal sendiri juga stok 1 dus rokok. Jujur kalau gak ngerokok tuh rasanya ada yang kurang. Asem, mulut jadi wajib harus ada rokok kemanapun gue pergi. Kadang gue taruh 1-2 bungkus di tas, di mobil, di motor. Namanya juga udah kecanduan jadi susah nguranginnya ya. Stok rokok ya. Tapi gue suka bingung sama anak-anak kosan yang di atas lemarinya suka ada bungkus rokok, ratusan bungkus rokok yang udah gak ada isinya, ditambah botol alkohol biar rapi. Menemenuin lemari jadi debu, bentar itu. Kalau Uci, stok apa sih di rumah yang paling banyak? Ada stok beras, telur, mie instan, dan itu di warung emak gue. Ternyata warung! Pantesan nyentok banyak, kata gue. Kasih tahu ke gue, lo stok apa di rumah yang paling banyak? Yang gak masuk akal juga gak apa-apa, kayak gue tadi. Kabel gue banyak banget ya, buset. Ada juga tadi si Nina bilang, gue gak tahu kenapa spray itu banyak banget di rumah gue, Ril. Pengen gue jual-jualin deh rasanya. Lumayan tuh satu spray, barunya aja bisa 800 udah sama bed cover. Kaya lu ntar.

0: Keluarga Indonesia.
1: Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.
2: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl dan gue akan masuk ke sesi curhat. Ini gue open sesi curhat ya buat lo yang punya unek-unek. Masuk aja ke hotline suara 0816-114-1014. Ntar gue bacain. Kalau lo gak mau disebutin namanya, kasih tahu gue, oke? Kita masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Sebuah cerita dari Ucoy. Hai Ber, gue ngetik Wawa aja ya. In this economy yang lagi harus super duper, duper irit dan hemat, udah pasti kita harus nyetok yang namanya kesabaran. Tanggal tua, beras, telur, minyak udah mau habis. Harus sabar nunggu gajian. Suara token listrik udah teriak-teriak, sabar nunggu gajian. Ya intinya mah, banyak-banyak nyetok kesabaran aja ya. Mau gimana lagi? Pakai emot ketawa. Oh iya, kalian inget kan sama cerita soal teman gue yang si Mawar? Kemarin ketemu lagi coy. BTW Mawar itu adalah teman lamanya dia yang gak mau tegur sapa padahal ketemu di Transum ya. Sampai akhirnya ketemu lagi dan ternyata gak tahu ya itu anaknya atau keponakannya sekolah sama dengan sekolahan anak gue. Dan sikap dia tetap aja kayak gak kenal sama gue dan kayak buru-buru jalan. Coba kita discuss di TikTok sekarang. Yang di TikTok boleh ikutan discuss. Kira-kira kemungkinannya apa sih si Mawar sama si Ucoy ini? Si Mawar gak mau nyapa si Ucoy. Kenapa? Di pala gue sih kayak dia pernah ngelakuin kesalahan buat kesalahan ke si Ucoy. Terus kayak si Mawar tuh takut kalau nyapa gitu. Padahal kan, tapi kan waktu itu sempat bertegur sapa dan Ucoynya mana-mana aja kan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah ada kecemburuan dari Mawar terhadap si Ucoy yang mungkin Ucoy nggak tahu. Gitu, kemungkinan kedua.

Kemungkinan ketiga, sebel aja. Tahu sebelnya kenapa? Kata Komi, mungkin Uce terlalu unik, jalannya jinjit mulu. Salah, dia nggak jinjit tahu. Kom, agak jinjit ya. Lo kata abis mandi, lupa bawa handuk. Uce ini kebetulan jalannya zigzag ya. Dia kelamaan sekolah bola di AC Milan. Si Ucoy belum mandi. Nah, ini jawaban-jawaban yang gue suka nih. Malas nyapa ya, jadi enggak, bau gitu. Yang kedua, kemungkinan yang keempat dari Ucoy sendiri. Mungkin gue jalannya enggak napak. Ucoy! Serem banget. Kemungkinan kelima apa ya? Kenapa dia enggak mau nyapa lo? Kira-kira kenapa sih, coy? Keadaan di mana lo enggak mau nyapa orang? Oh, mungkin si Mawar, lo pernah ngelakuin kesalahan ke si Mawar, tapi mungkin lo gak ngeh dulu, jadi kayak sebel gitu. Gitu kan. Lo kata Mas Bahlil, karena Ucoy terlalu baik, biasanya kan selalu alasan, kamu terlalu baik bagiku. Ah, itu alasan-alasan putus, sahabat suara. Alasan-alasan putus yang paling klise adalah, kamu terlalu baik buat aku. Sampai yang kedua, mau fokus ujian. Dor! Dor!

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masuk di jam 10 malam, siarannya nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Boleh dong yang mau titip salam, boleh. Ini udah ada dari Ray yang mau titip salam. Udah masuk ke hotline ya. Udah mau titip salam dia buat mantannya yang ketiga. Dor, kenapa sih Ray? Malam-malam gini lo tiba-tiba titip salam gitu. Buat mantan lagi. Triggernya apa? Maksud gue. Tapi gak apa-apa. Semoga mantannya Ray denger, mantan yang ketiga, gue gak tau namanya siapa. Kalau bisa lebih detail lagi ya, Ray. Kali-kali mantan lo lagi dengerin siaran gue.

Backstreet Boys, Shape of My Heart. Masih dengerin Battle siaran di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat suara, asik deh. Taruh sebelum masuk topik, gue bacain dulu ya. Respon-respon dari sahabat suara udah masuk ke hotline-nya Iswara. Ber, ada Mika, Ber. Gue baru kelar meeting, lagi duduk di parkiran sambil ngumpulin tenaga buat pulang. Lo itu sama kayak orang-orang yang lagi capek-capeknya kerja, kayak, aduh visi gue apa ya, setiap hari pulangnya kayak gini terus gitu. And that's you, that's all of us. Ada Arga dari Pondok Indah. Lagi di mobil hujan, Ber, macet total. Jam segini gue kayaknya sampai rumah besok deh. Semangat ya, Gak. Jangan sampai satpam komplek lo udah ganti shift 3 kali sebelum lo sampai. Ada Tasya di Tibet. Lagi makan malam sama teman-teman, Ber. Mau titip salam buat Vina yang lagi ulang tahun. Oh iya, gue pengen ngucapin selamat ulang tahun buat lo yang lagi birthday. Semoga apapun yang lo cita-citakan tercapai. Semoga jalan lo mulus terus. Amin. Dan yang penting happy ya. Karena kalau lo happy, imun lo akan senantiasa meningkat dan daya tahan tubuh lo juga meningkat dan lo akan sehat selalu dan baru deh kerja yang banyak. Gue tuh tadi sempat bahas fenomena yang namanya downgrade lifestyle, sahabat suara. Sekarang kita tahu banyak orang yang udah mulai nunjukin kehidupan yang lebih hemat gitu. Bukan karena nggak mampu, lebih kayak ke kayaknya gue nggak perlu ini itu deh, gue nggak perlu beli A deh, gue nggak perlu barang ini deh. Gitu. Dan di malam hari ini gue pengen nanya ke lo, ada gak sih momen downgrade lo gitu? Maksudnya kayak dari sisi barang, atau misalkan contohnya ya, ada orang namanya Aldo. Real, gue juga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.